0: mengalami gejala mental gitu ya. Mm-hmm. Makanya memang yang harus kita lakukan pertama kali adalah mencari social support.
1: Oke.
0: Sulit untuk datang ke meja konseling karena hal-hal yang diberikan gitu ya sama sosial. Tapi nggak sedikit orang yang bisa menerima kondisi kita yang sedang berjuang gitu. Banyak komunitas yang memang menjadi wadah gitu ya. Pioneer juga punya banyak teman-teman penyintas, banyak juga komunitas berbasis sosial media gitu ya, yang punya diskusi-diskusi tentang itu gitu. Cari kekuatan dulu. Kenapa kita harus kalau nggak seperti itu, nanti nyampe psikolog, kita cuma didiagnosa dan nggak kembali lagi, gitu. Kayak sedih juga yang putus obat, gitu kan. Akhirnya dia mengalami dampak dari putus obat sepihaknya itu. Makanya memang menjaga komitmen itu penting dengan cara mencari social support. Kedua, kalau memang social support dirasa tidak bisa, kita bisa pakai bantuan self-care. Kita bisa bantu dengan self-help itu. Self-help itu banyak cara. Tapi yang paling Lina sarankan kepada teman-teman itu biasanya journaling. Kalau journaling itu kan kita bisa merefleksikan, iya. Jadi tulis aja kayak
1: mencatat
0: diary.
1: Mencatat ya.
0: Catat, karena nanti akan berguna, Mbak Ani, ketika kita terbiasa untuk menulis kegiatan harian kita, itu juga bisa jadi data kepada psikolognya untuk diobservasi.
1: Oh, seperti itu. Nah, Mbak Lina, kira-kira mana, Mbak, yang lebih susah dikenali? Gejala depresi pada diri sendiri atau pada orang terdekat kita?
0: Sebenarnya, apa ya, yang bikin sulit dari mengenali gejala depresi itu karena memang masalah mental itu banyak jenisnya, Mbak Ani. Jadi kita nggak mengira-ngira ini depresi atau masalah mental lainnya. Kadang juga gejalanya mirip-mirip. Kayak misalkan teman-teman yang merasa dirinya depresi nyampe ke psikolog itu seringkali ternyata bipolar. Jadi bukan depresi. Atau kadangkala mereka dapat diagnosa yang lain seperti skizo gitu ya. Ternyata itu bukan halusinasi biasa gitu. Makanya memang kita cuma perlu mengenali orang ini butuh bantuan atau enggak. Termasuk diri sendiri. Kita butuh bantuan apa enggak? Dan minimal itu dideteksi dari tiga hal gitu ya. Apakah kita masih bisa menjalankan aktivitas dasar seperti makan, tidur, dan mandi? Kalau tiga itu masih bisa, berarti dia masih di tahap yang mungkin membutuhkan teman cerita gitu ya. Mungkin membutuhkan konselor saja. Tapi kalau sudah sampai putus, bermasalah tiga hal itu, dan mengganggu produktivitas penting seperti belajar, kemudian menjalani kehidupan keluarganya, misalkan mengurus rumah gitu ya, atau di pekerjaannya gitu. Nah itu bisa langsung dicarikan bantuan yang lebih profesional. Jadi sebenarnya nggak ada yang kalau dibilang sulitan mana gitu ya. Sebenarnya sulit untuk mendiagnosa, jadi jangan mendiagnosa gitu ya. Tapi kenali dan ajak aja, karena semakin kita membiasakan untuk melabel, kayaknya kamu depresi deh, ayo kita nanti kita beban sendiri, Mbak Ani.
1: Oke. Mbak Lina, kalau gejala depresi seperti yang sudah dipaparkan tadi itu dibiarkan, apa dampaknya ke pekerjaan, hubungan kita, sama kesehatan fisik? Dampaknya apa saja?
0: Kalau dampaknya di orang dewasa ya khususnya, mungkin karena itu yang sering Lina tangani gitu, depresi pada orang dewasa. Di usia dewasa sendiri, kita sudah memegang tanggung jawab, Mbak Ani. Entah di pekerjaan, di rumah. Nah, itu yang sebenarnya banyak menjadi lingkaran setan bagi kita, gitu. Ketika akhirnya kita nggak bisa, bukan nggak bisa ya, tapi ketika kita akhirnya nggak aware kepada kebutuhan internal kita untuk terus bertumbuh dari pejuang mental itu, gitu ya, untuk memperjuangkan kesehatan mental itu, akhirnya kita kan menumpuk masalah di dalam, gitu. Kita lama-lama hancur dari dalam. Itu berimbas juga akhirnya pada keputusan hidup kita. Karena kan masalah dari teman-teman yang mengalami depresi, dari dia akhirnya gak semangat gitu ya menjalani aktivitas, itu akan memunculkan biasanya tiga perilaku tuh. Jadi sulit mengambil keputusan pertama, terus kemudian kedua cepat lupa biasanya, atau dia gampang kesulitan menerima informasi. Terus yang ketiga biasanya dia juga sulit untuk mengkomunikasikannya, jadi sudah sulit menangkap informasi, dia komunikasikannya. Dan itu yang membuat kadang dia jadi nggak bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah, itu kan berembet nanti kepada tanggung jawab kita. Sebenarnya

0: seberbahaya itu. Jadi kalau sudah kita salah pengambilan keputusan atau tidak bisa bertanggung jawab dengan baik, nah itu jadi sumber stres kedua. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Makin sudah awalnya kita gak utuh gitu ya, ada gejala yang perlu ditangani, ada masalah di eksternal, entah di kantor, di rumah, atau di tempat pendidikan gitu ya. Jadi itu jadi sumber stres lagi. Jadi burnout lagi dia gitu. Itu yang membuat makin...
1: Nah, Mbak Lina ada pertanyaan di live chat nih, Mbak Lina, dari @hoiskndr. Bagaimana cara mengatasi mental tak nyamanan kepada orang lain dan selalu nervous pas ngomong dengan orang lain? Tak nyamanan gitu. Silakan, Mbak Lina.
0: Oke, ini mungkin people pleaser bahasa psikologinya ya. Jadi kita cenderung ingin menerima gitu apapun pendapat atau permintaan dari orang lain, karena ada rasa kalau kan kita nggak melakukan apa yang orang lain ekspektasikan gitu ya, apa yang orang lain inginkan, biasanya kita takut nggak dihargain atau nggak diterima lagi atau merasa orang yang jahat gitu. Nah itu memang berkaitan sama konstruk sosial, Mbak Ani. Jadi biasanya teman-teman yang terbiasa seperti itu, karena kita kan tumbuh di lingkungan itu, akhirnya kita bisa atau gak berani untuk memutus polanya. Padahal untuk menjaga mental kita, yang harus dilihat pertama kali bukan orangnya, tapi kita. Apakah kita pengen, dan kalaupun pengen apakah kita siap gitu ya, dengan resikonya. Kalaupun siap, apakah kita mampu gitu untuk misalkan kenyamanan kita direnggut dan lain-lain. Kalau Lina menyarankan dari apa namanya proses itu, dari mulai pengen nggak, siap nggak, mampu nggak gitu, kita cari putuskan, simpulkan kalau sudah kondisinya tenang. Jadi tahan dulu. Kalau misal kamu mau nggak besok jalan, tahan dulu. Kalau bisa hitung sampai 10 gitu ya, 1, 2, 3, 4 gitu, sambil tarik nafas gitu, tarik nafas dulu ya. Aku pikirin dulu. Itu memberikan kesempatan kita untuk berpikir jernih. Jadi jangan pakai autopilot. Aku siap gitu. Jangan pakai autopilot gitu.
1: Kalau yang suka nervous aja dulu. Kalau yang suka nervous, kalau berhadapan dengan orang, itu tadi pertanyaannya juga.
0: Itu bisa mengatur pernafasan kalau nervous, karena kan masa kita hindari, masa kita jadi diem gitu ya, itu kan nggak menghadapi masalah. Tapi kita bisa melakukan relaksasi dengan pernafasan. Ada teknik namanya 4-7-8. Jadi narik nafas hitungan 4 hitungan, tahan nafas 7 hitungan, terus hembuskan perlahan 8 hitungan. Gitu. Jadi tarik nafas 1-2-3-4, tahan 1-2-3-4-5-6-7, hembuskannya pun 8 hitungan tapi harus dengan bibir yang gitu kayak bersiul.
1: 4-7-8 ya. Oke, jadi rumusnya seperti itu. Mbak Lina, kenapa sih banyak orang yang malu mengaku punya gejala depresi? Stigma apa yang paling sering membuat orang tunda untuk berobat dan mengatasi itu?
0: Kalau Lina lihat di Sumenep sendiri ya, Mbak Lina, karena memang masih stigma tentang ODGJ ya, masih besar gitu. Padahal sebenarnya di psikologi sendiri, mau S1, S2, jenjang profesi maupun sampai lanjut gitu ya, itu tidak ada lah. Kita hanya mengenal itu gejalanya disorder atau normal bermasalah gitu. Jadi kita menyimpulkan nggak ada orang yang bebas dari masalah mental gitu ya. Semua orang pasti punya challenge-nya atau punya tantangannya masing-masing. Itu yang sebenarnya harus kita rubah tuh budaya itu. Kan biasanya Lina pernah ngadain riset memang khusus untuk kenapa sih stigma ini ada gitu ya. Itu memang dari perjalanan budaya kita nih, yang mengidentikan gitu ya, orang gila. Orang gila itu sebagai orang yang pernah gagal atau dia gak sanggup menghadapi sesuatu gitu. Atau dia kurang syukur, kurang teguh, kurang dekat dengan agama. Nah, budaya-budaya itu yang sebenarnya tidak duduk pada kenyataan fakta ilmiah. Jadi makanya kita terus mengedukasikan, enggak kok gak masalah gitu. Semua orang punya masalahnya masing-masing di mentalnya gitu. Ketika kita bantuan, itu malah adalah kepedulian terhadap diri sendiri yang sesuai dengan data ilmiah gitu. Kalau misalkan kita malah, misalkan ada yang opsi langsung dirukiah tanpa tahu diagnosanya, nah itu kan bisa ini ya, menjadi perputaran apa namanya?

0: ya siklus lingkaran setan tadi gitu. Jadi memang itu asal muasalnya sih dari budaya yang salah. Tapi kan kita berusaha untuk mendobrak lagi, apalagi sekarang di puskesmas sudah ada layanan tentang konselor jiwa gitu kan. Banyak juga komunitas-komunitasnya gitu.
1: Oke, baik. Terakhir nih Mbak Lina, barangkali adakah pesan-pesan khususnya dari Pionir Indonesia untuk kita semua bagaimana mengenal gejala depresi sejak dini? Silakan Mbak Lina.
0: Kalau dari Pionir pengen mengajak sebenarnya bukan untuk sekedar memberikan edukasi tadi, tapi kita pengen ajak bahwa mengenali gejala depresi itu bukan bagian dari untuk kita akhirnya menjudgment gitu ya. Kita ini masuk yang sehat atau enggak gitu. Karena sejatinya masalah mental banyak dan itu bukan hal yang salah dan tabu. Itu adalah proses bertumbuh jadi manusia. Gimana manusia bertumbuh kalau dia nggak punya gejolak dalam dirinya gitu. Jadi berhenti untuk self-diagnose, tapi berhenti juga untuk kita tutup mata. Ayo kita bergerak, memahami supaya di diri kita nih ada apa sih. Jadi biar kita bertumbuh jadi masyarakat yang sehat mental, sehat jiwa gitu ya. Tapi juga tangguh secara fisik. Jadi apapun produksi-produksi dalam sosial itu produksi yang benar-benar berakar dari individu yang sudah secara mental bahagia sejahtera gitu.
1: Wah, terima kasih untuk sharingnya pagi ini Mbak Lina Zakiatul Wetaulina ya, psikolog dan juga sekaligus leader Pionir Indonesia. Terima kasih sudah bersama Indonesia Sehat. Sampai jumpa di lain kesempatan Mbak Lina. Tetap sehat, terus semangat. Assalamualaikum. Iya pendengar dan juga pemirsa, poin penting yang bisa kita garis bawahi bahwa depresi itu adalah kondisi medis ya, bukan merupakan kelemahan karakter. Gejalanya bisa sangat halus, misalkan sulit tidur, kehilangan minat, atau rasa kosong yang terus-menerus. Mengenali gejala lebih awal memberi kita peluang lebih besar untuk pulih. Jika hari ini ada dari kita yang merasa relate dengan gejala yang tadi dibahas, ingat bahwa Anda tidak sendirian. Langkah pertama yang paling berani adalah bercerita. Bisa ke keluarga terdekat, sahabat yang dipercaya, atau bisa langsung ke psikolog atau psikiater dan juga fasilitas kesehatan. Sekian Indonesia Sehat, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedang.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

cara mengurangi stres. Dikejar oleh batas waktu, berbicara di depan umum, berada di puncak kemacetan, terbelit masalah keuangan, keretakan hubungan, ini adalah sedikit dari sekian banyak contoh hal-hal yang dapat membuat stres di kehidupan kita. Perasaan stres dapat membahayakan kesehatan, kestabilan emosi, dan hubungan bersama orang lain. Tanda dan gejala stres bermacam-macam, tergantung kepada masing-masing orang. Seperti sakit kepala, kelelahan, ketegangan pada otot, depresi, mudah marah, khawatir, hilang ingatan, tidak memiliki selera humor, gelisah, makan berlebihan, merokok, minum, bahkan kecanduan obat. Jadi, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi stres di kehidupan ini? Berikut adalah langkah yang dapat membantu melepaskan stres. Milikilah harapan yang realistik. Banyak orang memasang harapan atau tujuan yang tidak realistik bagi

dirinya sendiri maupun orang lain. Sebetulnya tidak salah, karena ada kata bijak yang mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Memasang harapan atau tujuan yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan. Namun jika harapan tersebut justru dapat membawa stres yang negatif kepada kita, sebaiknya dipertimbangkan kembali. Aktif berolahraga dapat mengurangi stres. Melalui pelepasan endorfins, yaitu hormon antidepresi yang dimiliki tubuh, aktivitas olahraga seperti jogging, berenang, dan aerobik dapat membuang energi berlebih yang jika didiamkan dapat tertimbun di dalam tubuh. Sesuatu yang tertimbun apapun juga sangat tidak baik. Melakukan persiapan sebelumnya. Stres seringkali disebabkan oleh situasi tertentu di mana kita berada. Banyak orang sebagai contoh memiliki ketakutan berbicara di depan umum. Tetapi kita rasa semua dalam hidup kita pasti gugup dan stres pada saat pertama kali berbicara di depan umum, tidak terkecuali. Salah satu strategi yang cukup efektif untuk mengatasi hal ini adalah kita melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya, termasuk mengunjungi lokasi tempat akan berbicara untuk mulai membiasakan diri. Bisa melakukan latihan di depan keluarga atau teman-teman Anda. Lakukan break di sela-sela pekerjaan, kurangi kafein, cukup tidur, dan jaga keseimbangan antara bekerja dan bermain.

0: Pro 1, Kano Informasi dan Inspirasi. Kano Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, setiap lagi kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Ya, tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalahan yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Tapi Swiss murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.

0: kam nachher besser ins Spiel. Der Gegner hat dann in dem ersten Cooling Break reagiert.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil perkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan kanu membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kita kalau di bola itu kan orang ceritanya bola, di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, gitu. Atau kumpul-kumpul cerita bola ucap. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat

0: Ya, ada yang dirilai sama energi ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, itu juga bisa. Karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam dia mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: And my right hand and my right leg were
3: bagian tubuh yang paling

0: mengkhawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but...
2: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Balap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
0: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
2: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target. Tentu kami ingin jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan nggak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, target yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Saptaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkesia pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil

0: Prestasi. Rio Pangestu, Makassa Besi mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
1: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Untuk pertandingan hari ini, kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
0: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
0: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beberapa saat lagi kami akan mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk edisi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Ya, pendengar, beberapa saat lagi kami segera mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat. Ya, kalau kita membahas tentang sholat Jumat, ini merupakan sholat dua rakaat yang hanya dilakukan pada hari Jumat, tepat pada waktu sholat zuhur, dan wajib ada pelaksanaan khutbahnya. Di mana ketentuan sholat Jumat tersebut tentu memiliki edukasi yang luar biasa bagi kaum muslimin. Sehingga Allah memaktubkan di dalam Al-Quran perintah meninggalkan segala aktivitas ketika azan Jumat berkumandang. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru menunaikan sholat yang bertepatan pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mau mengetahui." Al-Quran Surah Al-Jumu'ah. Dan melalui ayat tadi, pendengar tentu menjadi pertanyaan, kenapa sholat Jumat itu menjadi begitu mulia? Jawabannya adalah karena Allah mengajarkan kepada manusia bahwa ada saatnya harus melakukan hal yang bersifat kebersamaan, bukan perorangan. Inilah manfaat sholat Jumat yang paling utama. Dan pemahaman ini, pendengar, tentu tidak lepas dari kata Jumat sendiri. Jumat berasal dari kata jama' yang artinya berkumpul. Dengan berkumpul, umat Islam akan menemukan aneka manfaat sholat Jumat yang luar biasa, baik untuk pribadi maupun untuk status sebagai warga negara. Nah, beberapa manfaat dari sholat Jumat diantaranya adalah mengajarkan untuk taat pada prosedur, di mana sholat Jumat ini mengajarkan umat Islam untuk taat prosedur karena pelaksanaan sholat Jumat tidak boleh dilaksanakan sebelum azan di waktu duhur dan tidak boleh pula saat atau setelah masuk waktu asar. Dalam pelaksanaan sholat, makmum harus berniat mengikut imam dan imam berniat menjadi imam. Sehingga pengakuan pengikut dan yang diikuti melahirkan kebersamaan dan kekompakan. Andai melenceng dari prosedur niat utama, maka tidak boleh melaksanakan sholat Jumat, di mana ia harus melaksanakan sholat duhur karena mengikuti imam menjadi penentu sahnya sholat Jumat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar beberapa manfaat sholat Jumat, yang pertama tadi adalah mengajarkan untuk taat pada prosedur, kemudian yang kedua membentuk kejujuran imam atau pemimpin. Jadi sudah jamak diketahui bahwa khutbah Jumat menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Jika tidak ada khutbah, maka sholat Jumatnya tidak sah dilaksanakan. Demikian halnya dengan khotib. Ia harus dalam kondisi suci dari hadas besar dan hadas kecil. Andai kata ia berhadas, maka ia harus turun dan khutbah dilanjutkan oleh jemaah. Karena itu, kejujuran imam di dalam pelaksanaan khutbah menjadi sesuatu hal yang vital. Dan manfaat selanjutnya dari sholat Jumat adalah menjadi sarana saling mengingatkan, ya. Ini menjadi sarana untuk saling mengingatkan, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Inilah tugas khotib di dalam khutbahnya dan tugas jemaah untuk mengingatkan khotib jika ada kesalahan dalam penyampaian rukun khutbah. Kebesaran hati jemaah dan imam untuk menerima nasihat menjadi bagian yang penting pendengar. Demikian halnya dalam pelaksanaan sholat Jumat sendiri, di mana imam harus ikhlas menerima pemberitahuan jemaah jika terdapat kekhilafan. Dan yang terakhir, sholat Jumat sebagai media doa bersama untuk saudara sesama muslim, ya. Ini menjadi sarana untuk mendoakan saudara sesama muslim, karena di dalam doa khutbah kedua, imam harus membaca doa untuk memohon keampunan bagi saudara sesama muslim, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, sedangkan para jemaah mengaminkannya. Dan sejatinya masih banyak lagi manfaat sholat Jumat yang ditemukan dalam pelaksanaannya, di mana manfaat-manfaat tersebut akan membuat kita mengerti bagaimana menjalani hidup ini, baik dalam kehidupan sebagai warga negara maupun dalam kehidupan pribadi untuk menjadi muslim yang rahmatan lil alamin.

Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada hari yang sangat mulia ini, di Jumat pertama tahun baru Hijriah, marilah kita melakukan muhasabah terhadap seluruh amal dan perbuatan kita selama setahun terakhir, untuk kemudian kita perbaiki yang kurang dan kita pertahankan yang sudah baik. Mudah-mudahan dengan cara demikian kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada saat menjadi khalifah Umar bin Al-Khattab pernah mengumpulkan beberapa sahabatnya, lalu mengatakan bahwa umat Islam mulai sekarang butuh penanggalan, butuh kalender, yang tujuan pokoknya adalah untuk mengatur urusan administrasi kekhilafahan. Di samping tentunya kalender ini berguna untuk mengatur atau sebagai panduan dalam kegiatan sosial, ekonomi, bahkan keagamaan. Setelah berdiskusi, maka disepakati bahwa penanggalan yang sudah ada di Jazirah Arab waktu itu diadopsi menjadi kalender Islam dengan merubah susunan bulan, yang di tahun atau kalender Islam Muharram dijadikan sebagai tahun atau bulan pertama, disusul dengan bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan ditutup dengan Dzulhijjah. Poin diskusi berikutnya adalah mengenai peristiwa apa yang bisa dijadikan sebagai acuan tahun baru. Tahun baru Hijriah ini atau tahun baru Islam ini dimulai sejak kapan? Ada yang mengatakan bagaimana kalau momen kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai acuan tahun baru. Ada yang usul bagaimana kalau ketika Nabi diangkat sebagai nabi dijadikan sebagai acuan tahun baru Islam. Kedua usulan ini ditolak karena dikhawatirkan akan terlalu mengagungkan kanjeng Nabi atau mengkultuskan kanjeng Nabi secara berlebihan, seperti yang terjadi dalam agama Kristen karena terlalu mengkultuskan Nabi Isa sampai-sampai Nabi Isa pun dianggap sebagai anak Tuhan atau Tuhan. Maka disepakati momen hijrahlah yang ditetapkan sebagai awal tahun baru Islam, sehingga pada saat itu diputuskan, maka pada saat itu sudah masuk tahun ke-16 karena hijrahnya kanjeng Nabi terjadi 10 tahun sebelum beliau wafat, kemudian berlanjut pada masa kekhilafahan Abu Bakar selama 2 tahun, dan ketika keputusan itu diambil, Umar bin Al-Khattab telah menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun, jadi plus ditambahkan semuanya menjadi 16 tahun hijriah. Mengapa hijrah, momen hijrah
diambil sebagai acuan yang mengawali tahun Islam. Alasannya banyak, izinkan saya menyampaikan dua hal saja. Yang pertama adalah karena hijrah ini merupakan simbol perjuangan dan pengorbanan umat Islam, yang sekaligus menjadi pelajaran penting bahwa menjadi muslim itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Menjadi muslim tidak cukup hanya melaksanakan perintah-perintah Allah atau menghindari larangan-larangannya, walaupun melaksanakan perintah Allah juga mengandung unsur perjuangan dan pengorbanan. Tapi ada perjuangan dan pengorbanan lain yang harus kita lakukan, seperti jihad dengan harta, tenaga, pikiran, bahkan dengan nyawa. Ada satu kisah tentang seorang sahabat bernama Suhail Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi yang berasal dari daratan Eropa. Suhail Ar-Rumi ini bule, makanya disebut Ar-Rumi, yang dalam bahasa Arab waktu itu merujuk kepada orang Eropa. Dia sudah masuk Islam dan beberapa tahun tinggal di Makkah. Ketika kaum Quraisy musyrikin mengetahui Suhail mau hijrah ke Madinah dalam rangka menjauhi dan menghindari penindasan orang-orang musyrik, 20 pemuda musyrik mendatangi Suhail Ar-Rumi dan mengatakan, "Engkau mau kemana?" Kata Suhail Ar-Rumi, "Aku mau hijrah ke Madinah." 20 pemuda musyrik mengatakan, "Engkau tidak boleh kemana-mana sebelum engkau menyerahkan semua harta bendamu kepada kami." Suhail mengatakan, "Jika itu yang kalian kehendaki, ambil saja. Ambil semua harta bendaku. Tanah, rumah, unta, kuda, semuanya diambil bersih, tak tersisa." Suhail Ar-Rumi pun berangkat ke Madinah dengan tangan kosong, tanpa membawa bekal apapun, hanya baju yang dikenakan. Itulah yang dialami oleh nyaris semua sahabat yang mengalami penindasan pada masa itu. Sebut saja Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan tentunya kanjeng Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, yang kehabisan seluruh harta bendanya demi berjuang dan berkorban mendakwahkan Islam dan menegakkan kebenaran. Tidak sedikit sahabat yang harus berpisah dari anak istrinya demi menyemai masa depan yang lebih cerah bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Namun hijrah bukan hanya soal perjuangan dan pengorbanan. Hijrah juga tentang cinta kasih yang terjalin antara muhajirun yang hijrah dari Makkah dengan orang-orang Ansar yang menolong mereka di Madinah. Mengenai orang-orang Ansar, betapa mereka sangat cinta kepada saudara-saudara mereka yang hijrah dari Makkah. Al-Quran dalam surat Al-Hasyr melukiskan, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرُوا إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang yang telah tinggal di Madinah, waktu itu namanya Yasrib, dan telah beriman sebelum orang-orang muhajirin datang, mereka mencintai orang-orang yang hijrah, dan mereka tidak menemukan
di dalam hati mereka perasaan apapun ketika mereka membantu orang-orang yang hijrah, kecuali untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih mencintai orang-orang yang hijrah daripada mencintai diri mereka sendiri, walaupun mereka sebetulnya dalam keadaan susah. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dikuasai, barang siapa yang diliputi oleh perasaan kikir, barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya barang siapa yang terlindungi dari sifat bakhil, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini berikut dengan ayat yang sebelumnya menggambarkan betapa cinta kasih telah terbentuk di antara orang-orang Islam, baik yang dari Makkah maupun yang dari Madinah, baik yang asli Arab maupun yang pendatang dari Eropa atau belahan dunia lainnya. Kedua ayat ini melukiskan bahwa perbedaan asal muasal melampaui kesatuan dalam iman dan akidah. Orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang membantu mereka terikat dalam sebuah cinta kasih karena mereka memiliki nasib yang sama, karena mereka adalah orang-orang yang tertindas. Dan dalam sejarah kemanusiaan, biasanya orang-orang yang tertindas akan dapat membangun solidaritas secara lebih kuat dan lebih tangguh dibandingkan dengan orang-orang yang menindas. Orang-orang yang menindas mungkin punya solidaritas tapi sesaat, tapi orang-orang yang tertindas biasanya akan lebih kompak, lebih solidar dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Karena itu kita melihat sekarang umat Islam yang tertindas di seluruh dunia, di Gaza, Palestina, di Myanmar pun demikian, dan di seluruh dunia umat Islam selalu dipojokkan, dituduh sebagai teroris radikal dan fundamental atau fundamentalis. Agama Islam dituduh sebagai agama kekerasan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai pedofil. Justru ini semuanya memperkuat solidaritas kita sebagai orang Islam. Karena itu mari kita tetap menjaga keutuhan, kesatuan dan persaudaraan di antara umat Islam agar Islam tetap berkembang maju di seluruh dunia, wabil khusus di negeri kita yang tercinta ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.

Prosatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat. Kembali di Prosatu RRI Sumenep, kita ikuti lagu religi berikut ini.

0: sumenep siang ini.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti rangkaian lagu-lagu Madura dalam budaya Madura edisi hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ada benda pada person ya, Lek, ya?
2: Ya.
1: Akekeng baru.
2: Oh, akekeng baru ya, Kak, ya? Jadi ya, Kak. Eko cak aki dek ka orang seren tek beten na kak.
1: Oh, capoan sakoni sake.
2: Sake, keluar sakoni sake.
1: Akekeng baru arti na repes.
2: Repes.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto paribesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan tor saloka mature.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga. Edisi Jumat 19 Juni 2026, saya Ani Purnama. Persepam Pamekasan berhasil memastikan langkah ke babak 16 besar putaran nasional Piala Presiden Liga 4 2026 dan kini mengalihkan fokus sepenuhnya untuk bersaing ketat di grup CC demi merebut tiket promosi ke Liga 3. Kepastian lolosnya Laskar Ronggo Sukowati didapat setelah menahan imbang Persigar Garut dengan skor 0-0 pada laga terakhir grup W babak 32 besar di Stadion Cakrawala UNM Malang pada Selasa 16 Juni 2026. Manajer Persepam Pamekasan Abidi Razak menyambut positif pencapaian ini dan mengapresiasi dukungan penuh dari seluruh masyarakat serta pemerintah daerah.

0: Pada babak 16 besar nanti, klub kebanggaan masyarakat Bumi Gerbang Salam ini tergabung di grup CC bersama Wamena United, Persinga Ngawi, dan Persak Kebumen. Persepam juga berpeluang besar tampil sebagai tuan rumah dalam fase krusial ini. Sementara itu, pelatih Persepam Anis Fuad Syamlan menegaskan bahwa anak asuhnya tidak ingin larut dalam euforia karena tantangan di grup CC akan jauh lebih berat. Strategi tim kini difokuskan pada pemulihan fisik dan pemantapan taktik. Petenis ganda putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tiket ke semifinal Nottingham Open 2026. Mereka menang 2 set langsung atau straight set pada laga perempat final pada Kamis 18 Juni 2026. Bermain di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, pasangan unggulan ketiga itu tampil meyakinkan sejak awal laga. Mereka mengalahkan pasangan Ceko Miriam Kolodziova dan Jessica Malekova dengan skor 6-1, 6-2. Janice dan Aldila menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 57 menit. Ganda putri Indonesia merebut 4 game berturut pada awal pertandingan. Statistik WTA menunjukkan keunggulan mereka dalam servis pertama dan pengembalian bola. Kemenangan tersebut mengantar mereka ke semifinal Nottingham Open 2026. Selanjutnya, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan Inggris Harriet Dart dan Maya Lumsden pada Jumat 19 Juni 2026. Universitas Wiraraja Sumenep resmi membuka ajang Rektor Cup 2026 diawali pada cabang olahraga futsal di Wiraraja Sports Center Kamis 18 Juni 2026. Turnamen yang diikuti puluhan tim pelajar dari berbagai daerah di Madura itu dibuka secara simbolis oleh Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja, Nurdodi Zaki. Pembukaan ditandai dengan tendangan pertama untuk dimulainya rangkaian pertandingan futsal. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Asosiasi Futsal Kabupaten atau AFKAP Sumenep, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep, panitia pelaksana, official team, serta para peserta. Sebanyak 24 tim dari jenjang SMA atau MA sederajat asal Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan Sampang ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Turnamen ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga sekaligus mempererat silaturahmi antar sekolah di Madura. Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja Nurdodi Zaki mengatakan, Rektor Cup tidak hanya berfokus pada pencapaian prestasi olahraga, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda. Ia mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan saling menghormati selama kompetisi berlangsung. Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forki Sumenep membidik target tinggi dengan membawa pulang 3 medali emas pada kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Kompetisi bergengsi ini berlangsung di GOR UNESA Surabaya pada 20-21 Juni 2026. Ketua Forki Sumenep Ahmad Santoso melepas langsung kontingen Polres Sumenep tersebut di depan Taman Adipura Sumenep pada Jumat 19 Juni 2026. Target 3 medali emas dinilai realistis mengingat persiapan matang yang telah dilalui para atlet binaan. Optimisme tersebut didasarkan pada kualitas 9 karateka yang dikirimkan. Seluruhnya merupakan atlet pilihan yang telah melewati tahapan seleksi ketat dan akan turun di kelas umum mulai dari kategori pra-pemula hingga junior. Santoso berharap target emas ini dapat memotivasi para atlet untuk tampil maksimal dan disiplin di atas matras demi mengharumkan nama daerah di tingkat Jawa Timur. SMK Negeri 1 Sumenep tengah mempersiapkan tim-tim terbaiknya untuk turun di turnamen bola voli bergengsi Semadura bertajuk Unija Cup 2026. Berikut laporan Familia.
1: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri 1 Sumenep kembali mempersiapkan delegasi atlet terbaiknya untuk berlaga dalam turnamen bola voli bergengsi Semadura bertajuk Unija Cup 2026. Kompetisi tahunan tingkatan terpelajar tersebut dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 11 Juli 2026 mendatang. Pada

0: Ajang kali ini SMK Negeri 1 Sumenep berkekuatan penuh dengan menerjunkan total 5 tim yang terdiri atas 3 tim putra dan 2 tim putri. Ikutsertaan ini juga menjadi agenda rutin sekolah untuk menguji mental bertanding para siswa menjelang masa kelulusan. Pembina bola voli SMK Negeri 1 Sumenep Kagianto mengungkapkan bahwa pihak sekolah mematok target tinggi pada turnamen ini, yakni mengawinkan gelar juara pertama untuk kategori putra dan putri demi mempertahankan dominasi mereka di Madura.
1: Yang Unija itu akan menjadi kalender tahunan menjelang kelulusan siswa. Tetapi berhubung dari BBSI Sumenep izinnya baru bisa dilaksanakan bulan Juli, seharusnya sudah bulan 5 yang ada dilaksanakan, tapi tetap Unija melaksanakan insya Allah bulan Juli. Kelas 12 masih bisa main. Target di Unija, tim putra-putri, tim 1 juara 1, tim 2 saya harapkan itu minimal juara 3.
0: Optimisme tersebut dinilai Kagianto realistis mengingat performa para atlet muda ini sedang dalam tren positif. Sebelumnya, tim bola voli putra SMK Negeri 1 Sumenep baru saja sukses merengkuh trofi juara dalam turnamen Gema Via Unira yang berlangsung di Kabupaten Pamekasan pada awal Juni lalu. Sehingga modal kemenangan di Pamekasan kemarin meningkatkan kepercayaan diri anak asuhnya.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumeneb dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb, siap melayani dengan hati. Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi radio atau

SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut kembali menyapa Anda di hari ini. Pendengar, hari Jumat 19 Juni 2026. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa menyapa pendengar semua yang akan bergabung untuk memberikan informasi terbaru yang terjadi di sekitar Anda. Silahkan saja, atau juga nanti bonusnya bisa kirim-kirim salam ya. Oke, silahkan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di 665396. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irma.
2: Benar.
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Irma?
2: Alhamdulillah sehat. Kami gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Cuacanya gimana di Lekung?
2: Cuaca itu panas banget, Mbak.
1: Panasnya pakai banget ya, luar biasa.
2: Iya. Gak tahu kalau di Sumenep, Mbak Nih.
1: Di Sumenep sama panasnya.
2: Luar biasa.
1: Takut kita mau keluar siang-siang, Mbak.
2: Ini. Tadi itu lampu padam, kipas enggak hidup.
1: Oh iya, tadi, tapi sudah nyala sekarang?
2: Enggak, baru satu jam 12.
1: Jam 12 sampai setengah 2 belum?
2: Iya.
1: Di rumah saya tadi malam juga lumayan lama, dari jam setengah 6 kurang sampai jam 8 kayaknya baru nyala.
2: Oh iya.
1: Lumayan lama, iya.
2: Yang kemarin lusa gitu, Mbak. Sebelum maghrib. Sampai selesai isya baru nyala.
1: Iya. Iya. Panasnya ya. Berarti
2: enggak tahu.
1: Harus dibuka dulu ini jendelanya, pintu-pintunya biar anginnya masuk ke dalam.
2: Iya, mudah-mudahan bisa. Kalau anginnya gitu kayaknya enggak anu tuh. Katanya orang Madura
1: enggak
2: gitu,
1: mempan.
2: Enggak mempan.
1: Iya, enggak apa-apa, yang penting orangnya sehat. Ya Mbak Irma.
2: Lagunya ada apaan, Mbak Ani?
1: Lagunya ada Semua Tahu Caca Handika, Bukan Karena Tak Cinta, Lesti dan Judika. Kemudian ada Ai Ebi Zahra Sima, Tamu Tak Diundang Iis Dahlia, Berdosa Hamdan ATT.
2: Lesti aja, Mbak.
1: Lesti dan Judika, yeah. Bukan Karena Tak Cinta, yeah. Terus karena apa dong? Gak tahu, lagunya aja ya.
2: Cuman okay. Lagu tuh, Mbak. Ya, salamnya ya, Mbak Ani ya.
1: Oke.
2: Salam yang perdana buat Mbak Ani. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, sama-sama.
2: Ada Mbak Suci, Jeki Asmara Arindi, ada Faruka Rismarian ya. Juga ada Sukron, ada Mbak Cempaka, ada Abah Suni. Pokoknya salamnya ke semuanya, Mbak Ani. Lagunya buat Bupat Hor ya. Terima kasih atas waktunya.
1: Iya, oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perdana Mbak Irma, terima kasih sudah bergabung ya. Dan penelpon pertama, lagunya langsung saya putar ya. Bukan Karena Tak Cinta untuk Mbak Irma. Selamat siang. Yang lain setelah ini ya.

0: Silakan yang mau gabung di Prodangdut 0811 3345101. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo. Wah, trouble sepertinya ya. Silakan 662 317. Prodangdut, dangdut adalah kita. Halo.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faruk Karisma sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Cuaca bagaimana di Sarongki?
1: Alhamdulillah, sangat panas
0: sekali. Iya, alhamdulillah. Padam lampunya enggak?
1: Oh ya, ini mak baru hidup jam 1.
0: Oh, berarti barangkali gantian ya dari kemarin mungkin ya.
1: Iya, radionya semalam kau enggak hidup kemana, Mbak?
0: Di mana? Jam berapa itu?
1: RRI ini yang saya selalu mendengarkan itu sepak bola, radionya mati.
0: Jam? Hah? Jam berapa?
1: Mulai ke belakang lah, dari jam 10, Mbak.
0: 10 malam?
1: Iya.
0: Masa ya?
1: Sampai habis ya sepak bolanya itu jam 2, kadang-kadang jam 12 gua baru mulai kalau dua klub.
0: Iya, kan tergantung jadwalnya. Tergantung ya. Jadwalnya kita ikut yang mana. Oh, itu yang enggak nyala jam? Jam 10 malam. Sampai
1: yang ke belakang itu. Sama sekali.
0: Oke, nanti saya sampaikan ya ke teman-teman teknik ya.
1: Iya.
0: Soalnya kalau enggak soalnya kalau enggak nyala enggak mungkin, atau barangkali dari radionya atau bagaimana, kita cek nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, makasih Faruk Karisma.
1: Tadi pagi saya ya dengarlah kalau Meksiko itu yang menang.
0: Besok Brazil loh. Besok. Hah? Besok hari Sabtu Brazil jam 7.30.
1: Indonesia itu kapan yang mau main, Mbak?
0: Kapan ya? Gimana kalau kita nyanyi dulu? Kapan gitu kan?
1: Yang enggak, saya selalu banyak teman itu nanya, kapan Indonesia mau main,
0: Indonesia? Iya, didoakan sajalah.
1: Iya, karena yang tadi pagi itu kata ke grup A itu sudah putaran kedua.
0: Iya. Besok yang disiarkan RRI sebenarnya ada sih, dari jam 2 Amerika versus Australia, jam 5 Skotlandia versus Maroko. Yang disiarkan besok 7.30 Brazil versus Haiti. Sama jam 10 Turki versus Paraguay.
1: Tapi ya
0: dengerin besok nanti aja. Iya, jam 7.30.
1: Iya.
0: Oke, Faruk Karisma mau salam-salam kemana?
1: Lagunya saya request itu, Mbak, Semua Untukmu.
0: Semua Untukmu? Emang ada ya? Semua ya, Tahu.
1: Oh iya.
0: Semua Tahu, Caca Handika.
1: Semua Tahu.
0: Oke.
1: Salamnya untuk Mbak Ani ya, selamat bertugas, mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
0: Amin, terima kasih, doa yang sama.
1: Barusan juga ada Irma, ada Cempaka Ayu, Mbak Suki, Evi juga ya. Dan

0: nggak ada Basuni, Riki Anggara. Bu Fathor, sudah lama nggak masuk kemana, Bu?
1: Barangkali nggak bisa, Bu, Mama, susah.
0: Iya, Mama Susanta juga lama. Iya, Santa itu, Mama Susanta. Dan juga ada Jeki, Arindi, Adilia Farid, Sahden. Kalau siang Sahden. Gampang ya, dan juga ada Wanda, Sukron, semuanya, Mbak.
1: Oke.
0: Semuanya salamnya, salam kompakan. Rian juga di Julu ya, Paung Talon, lagunya khusus buat kamu.
1: Oke.
0: Makasih, Bani.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faruk Karisma dari Sarongki ya, terima kasih. Halo.
2: Halo.
1: Prodangdut, waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah bisa nyambung. Tadi nggak nyambung.
1: Iya, tadi nggak bisa, mati, nggak ada suaranya.
2: Oh iya, sebelumnya ngarok gitu, saya yang masuk.
1: Oh, Susana Kanjeng Doso, alhamdulillah.
2: Saya yang nggak nyambung ke radio tuh, Bani.
1: Saya juga halo-haloan dari tadi.
2: Mau sengkar sama ngarok gitu.
1: Faruk Karisma ya, berubah namanya dah.
2: Iya, sekarang kan musim panas banget. Jadinya kan ngarok. Gitu. Ngarok.
1: Masya Allah. Ya. Sehat, Mbak Susan?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat, Mbak Anis, yang hari ini.
1: Alhamdulillah. Oke, salam kemana nih, Mbak?
2: Lagunya ada dari siapa tadi? Ada Hamdan ya?
1: Ada Hamdan ATT berdosa.
2: Ya.
1: Oke. Iya.
2: Soalnya manusia semua itu banyak yang berdosa.
1: Betul.
2: Tak lupa dari itu, Bani.
1: Iya, benar banget.
2: Oke. Salamnya ya. Salamnya yang pertama tentunya buat Santian selaku sarapan di siang, selamat siang, selamat beraktivitas ya, mudah-mudahan tetap sama-sama kita.
1: Amin, terima kasih.
2: Barusan ada ngarok ya, makasih atas segolannya. Mbak Nare, Mama sok polekeng, Mbak Guna. Masuk buka demo.
1: Iya.
2: Tadi ada Irmo, ada Sahdan, ada Riki, ada Rindi, ada Evi Kak Mana. Terus ada siapa lagi, ada Farid, ada siapa, ada Pak Rasid, ada Pak Dewa, juga ada Mbak Suni. Ya pokoknya ke
1: semuanya ada tanpa terkecuali.
2: Ada Mahisa Kisar. Ya ke semuanya aja ya, tenggel mohon.
1: Oke.
2: Bu Fathor sama Bunda Yuni sama Intan. Lagu Takulur itu, Bani. Lagunya dari Hamdan. Semuanya aja.
1: Oke.
2: Buat Sampian, makasih.
1: Sama-sama, Mbak Susan.
2: Kale korban itu polomon situng tanto juara. Mana bitor ator bodo kalero tak langkong on capo.
1: Wih, cakep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Susan, terima kasih. Halo, selamat siang, Prodangdut.
3: Halo, selamat siang,
1: Prodangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi. Dari tadi katanya Evi tak mana gitu katanya.
3: Iya, gak apa-apa lah. Tadi di sini padam, baru hidup. Iya, dari jam 9
1: sampai
3: masjid masih belum hidup. Terus tadi setelah masjid, maksudnya sedikit itu bambu, setelah itu hidup.
1: Barangkali iya. Mungkin giliran ya, karena
3: iya, mungkin
1: dari kemarin. Lumayan lama
3: kemarin
1: loh.
3: Kemarin malam lagi. Kemarin malam dari jam 4 sampai
1: 4 subuh.
3: Enggak, bukan.
1: 4 sore.
3: 4 sore.
1: Sampai
3: isya.
1: Sampai isya. Wah, lumayan lama itu.
3: Kalau tadi malam enggak mati.
1: Oh.
3: Alhamdulillah malam Jumatan tadi malam enggak mati.
1: Oh, di rumah mati tuh sampai jam 8.
3: Oh. Tadi malam ya?
1: Iya, dari azan maghrib tuh, Mbak, 17.20.
3: Oh, sama. Bukan di sini, itu di Kaliangat katanya mati. Tadi

0: malam.
1: Ya ya ya ya.
0: Nunggu. Maksudnya tadi malam yang mati ya, bukan kemarin malam.
1: Enggak, tadi malam. Tadi malam.
0: Iya,
1: Jumatan.
0: Iya, ingat sama-sama mati.
1: Iya, enggak apa-apa, ya, yang penting ini, orangnya ini, sehat.
0: Ada orang kadangat.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Ya, oke. Okay. Mbak Evi mau jalan-jalan kemana?
0: Lagunya ada apa?
1: Semua tahu Caca Handika, Berdosa Hamdan ATT, Tamu Tak Diundang Is Dahlia, Tiada Mungkin Lagi Ridho Roma, Tanda Tanya Anna Zetira, Hoax.
0: Tanda tanya aja ya.
1: Tanda tanya, oke. Okay.
0: Ya. Kalau nggak ada yang nanya, nggak enak. ada pertanyaan pasti ada jawaban.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Bener banget.
0: Ya. Salamnya ya.
1: Mm-mm.
0: Buat Mbak Ani, selamat bertugas.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Banyak umur, banyak pertobatan.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan halal juga.
1: Amin. Ya
0: Rabbal Alamin. Ini panas tuh Mbak Ani.
1: Iya, sama di luar juga.
0: Terus juga ada Paruk. Terus juga ada Mama Susana. Terus juga ada Bu Pathor.
1: Uh-huh.
0: Ada Mama Intan. Ada Mbak Yuni. Ditunggu gabungannya.
1: Mm-mm.
0: Ada Suci, ditunggu gabungannya juga.
1: Mm-mm.
0: Ada Parit, ada Basuni, ada Cempaka Ayu, dan ke semuanya aja, tanpa terkecuali. Iya,
1: sebenarnya
0: buat yang sudah datang. Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama Mbak Evi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Faruk Karisma. Kemudian Mbak Susana Kanjeng Doso, juga Mbak Evi, dan tadi yang perdana ada Mbak Irma, terima kasih. Saya putar lagu dulu. Untuk yang lain yang mau gabung, sabar ya. Setelah lagu-lagu yang akan saya putar, nanti pasti terima telepon lagi. Oke, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, dalam unggahan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 11 Juni 2026, Bahlil tidak menyampaikan adanya penurunan harga BBM Pertamax menjadi Rp10.500. Dia mengatakan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. Bahlil juga memastikan harga BBM subsidi seperti

0: solar dan Pertalite tidak mengalami perubahan atau tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian di Indonesia. Di sisi lain, PT Pertamina Patraniaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Rodangdut.
0: Kembali di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar silakan yang mau gabung. Halo, selamat siang. Halo. Ya, putus lagi nih 0811. Oke, silakan di nomor yang lain 665-396-662-317. Ya, halo, selamat siang Prodangdut.
3: Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: dari fan baru, Mbak.
0: Fan baru siapa?
3: Yang dari Pamekasan, Mbak.
0: Dari Pamekasan Argadana.
3: Bukan.
0: Oh.
3: Jefrianto.
0: Pak Jefrianto bukan fan baru itu. Sudah laju. Alias lama, senior. Gimana Pak Jefrianto cuacanya Pamekasan?
3: Mengenai cuaca
0: panas.
3: Pak Jefrianto ini persiapan untuk nyiram tembakau.
0: Tapi bagus nanti tembakaunya kalau cuacanya panas, Pak.
3: Insyaallah. Sudah daun, ada yang daun 10, ada yang daun 7.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau cuaca di Sumenep gimana, Mbak?
0: Cuaca di Sumenep panas luar biasa, Pak Jefrianto.
3: Sama berarti. Ya kalau di Pamekasan katanya, Mbak, apa besok kedatangan jamaah haji apa nanti malam gitu, Mbak?
0: Oh begitu. Iya. Mudah-mudahan selamat ya. Berkumpul kembali dengan keluarga ya, sehat.
3: Di rumahnya Pak Jefrianto itu Pak Kiai guru anak kita berangkat, ada seorang lelakinya 3, perempuannya 1. Kabarnya besok pukul 9 katanya.
0: Iya. Oke. Mau salam-salam kemana, Pak? Lagunya ada Ai, Ebi featuring Zahra Sima, Tiada Mungkin Lagi Rido Roma, Tamu Tak Diundang Iis Dahlia. Tamu Tak Diundang, nah, oke.
3: Kesenangan lagu favorit saya itu kalau
0: iya. Oke.
3: Iya, salamnya buat semuanya fan-fan RRI. Dari A sampai Z, salam kompakan dari Mas Jefrianto.
0: Iya.
3: Dan buat mbaknya, penyiarnya, semoga ya panjang umur.
0: Amin.
3: Menyusul nanti, Mbak. Tahun depan. Menyusul.
0: Amin, insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jefrianto, terima kasih dari Pamekasan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. 0811 ini trouble lagi ya. Oke, halo.
4: Halo.
0: Oh, bisa.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
4: Iya.
0: Dari
4: Mbak siapa ya?
0: Dengan Ani di sini.
4: Oh, Mbak Ani, ketemu lagi sama si tuan muda.
0: Roni Sanjaya.
4: Gimana Mbak Ani?
0: Saya baik, alhamdulillah. Sumenep juga cuacanya lagi panas.
4: Suasana yang lagi panas, tapi kalau di dalam ada AC-nya ya.
0: Alhamdulillah di dalam kumikil.
4: Oh, kumikil. Ya seandainya dekat, aku mau ke sana berbincang-bincang dengan Mbak Aninya.
0: Begitu ya.
4: Oh iya dong.
0: Gitu.
4: Okay. Ingin bersahabat dengan begitu dekat sama pandu siarnya.
0: Waduh.
4: Lagu ada, Mbak.
0: Lagunya ini yang belum terputar, ada Tamu Tak Diundang, Hentikan Tangismu Asep Irama, Tiada Mungkin Lagi Rido Roma, Hoax Nela Karisma, Gampil.

0: Denny Caknan.
1: Bisa Pak, dikasih banyak.
0: Bisa tapi nggak diputar sekarang. Saya berikan daftarnya ke Mbak Nindi, musik director. Insya Allah besok.
1: Jangan tunggu lama-lama ya.
0: Oh iya.
1: Besok.
0: Insya Allah besok ya, besok ya.
1: Dipesankan untuk seseorang yang ada di sana gitu loh Pak.
0: Iya Mas Roni.
1: Oh iya dong, karena saya ini punya spesial yang baru gitu. Yang bahenul dan yang cantik si dunia gitu.
0: Iya, oke lanjut.
1: Ya doakan ya Pak ya, mudah-mudahan jadinya sama saya ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Salam ya.
0: Monggo.
1: Salam yang pertama untuk Bang Aninya, selamat menjalankan tugas.
0: Dan
1: tidak lupa pula untuk Bang Jeffrianto. Bang Herman yang ada di desok sana. Dan tidak lupa pula untuk Bang Jeki Asmara bersama Airinnya, Abah Suni, Dewa Surayi, Irma, Cire Kene Cambe. Dan tidak lupa pula untuk Evi. Kesemuanya tanpa terkecuali. Spesialnya ya, akan kuberikan sama seseorang yang ada di sana. Untuk Bani, terima kasih.
0: Sama-sama, Mas Roni Sanjaya. Waalaikumsalam.

0: Silakan 665396. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Halim Pamekasan ya, betul?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat Abah Halim.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Cuaca bagaimana, Mbak Halim?
1: Apa?
0: Cuacanya bagaimana, Mbak Halim?
1: Panas banget.
0: Panas ya.
1: Gimana, Mbak Halim? Kabarnya?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Sehat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tamu tak diundang,
0: ya. Sebentar lagi ya, Mbak Halim. Oke. Okay.
1: Dengan lagu yang di orkestranya itu, saudara saya, ceritanya ke tolong yang kau renui. Langsung salam-salamnya ya.
0: Silakan.
1: Salam yang pertama, buat Bani. Semoga sehat walafiat.
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Iya.
1: Semoga barokah umurnya.
0: Iya. Sama-sama. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Amin.
1: Akhirnya ada Bapak Ketua kita ya, Bapak Sirjennya. Ya, Pak Ibu Gubernur. Lagi pada Pak Ajani. Pak Edi Jelentang, Pak Cawan, dan semuanya berkat-berkat jadi dalam bahwa Islam yang ada di sana buat kami.
0: Iya, terima kasih.
1: Selon, semuanya wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Halim di Pamekasan, Roni Sanjaya, dan juga Pak Jeffrianto di Pamekasan ya. Yang lain silakan bergabung setelah yang berikut ini.

Halo masyarakat Sumenep, kini pembayaran PBBP2 semakin mudah dan praktis. Mulai tahun 2026, pembayaran dan pencetakan ESPPT PBBP2 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ePBB Kabupaten Sumenep. Layanan ini dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Caranya mudah, buka website ePBB.sumenepkap.go.id, pilih menu sesuai kebutuhan, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, lalu lakukan pembayaran melalui kris. Untuk pencetakan SPPT, cukup menunjukkan bukti pembayaran di desa atau kelurahan. Mari bayar PBB P2 tepat waktu. Pajak Anda kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Satu sentuhan digital, pelayanan jadi mudah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Ya, pendengar, untuk azan asar hari ini akan berkumandang pada pukul 14 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Ya, masih ada waktu untuk Pro Dangdut, silakan yang mau gabung lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Juragan sembako. Saya baik. Sehat baik alhamdulillah. Gimana kemarin, Pak Wawan? Apa?
1: Kemarin mati lampu ya, Mbak?
0: Iya, kalau di daerah Kolor itu di Sumenep tadi mati lampu, tadi malam mati lampu. Mulai azan maghrib tuh 17.20 sampai sekitar jam 8 malam.
1: Kalau di sini siangnya kemarin itu Mbak, pukul 12 sampai pukul 5.
0: Atau mungkin ini lagi pemeliharaan atau apa ya, jadi gantian gitu.
1: Iya, berganti ini.
0: Gantian.
1: Iya, ya mungkin ada perbaikan mungkin Mbak.
0: Betul.
1: Ya, masalahnya kan bertambah tiap anu itu. Ya mungkin nggak tahu lah.
0: Nggak apa-apa. Yang penting ya. Apa namanya? Berarti kalau gitu setiap saat HP baterai, kemudian barangkali ada sepeda cas. Itu kalau pas lampu nyala segera di ini Pak, diisi baterainya ya. Atau itu Pak, lampu emergency tuh Pak Wawan, tahu kan? Lampu emergency.
1: Oh, kalau di sini malam jarang Mbak, atau siang. Makanya kalau ekstrimnya kemarin saya, aduh, apa ya, banyak yang, apa itu namanya, weather itu udah keras dah. Makanya gak saya jual sehari tadi, kemarin itu. Soalnya ya, gak bagus anunya, masih gak keras soalnya. Agak pecair itu Mbak.
0: Kalau malam jarang ya Pak Mati ya?
1: Jarang kalau malam. Kalau ya siang itu di sini. Makanya kalau padam lebih baik kalau saya malam, karena ya sudah isya itu sudah tidur saya. Iya, kalau siang itu kan kerja itu apa ganggu apa ini? Kulkas apa ini terusano es krim apa ini?
0: Oh iya.
1: Es krim itu ya itu kan berapa ini ya?
0: Wattnya besar kalau ya.
1: Iya, rusak loh Mbak kalau.
0: Betul. Saya kalau mati lampu itu kasihan ikan koi, enggak bisa bernafas. Tadi malam kan sampai berapa jam itu mati lampu? Kasihan ngapain ikan koinya.
1: Digoreng ya Allah. Aja,
0: Mbak. Gak tega. Aduh.
1: Pokoknya ikan koi itu Mbak banyak, Mbak.
0: Kalau dulu banyak, terus lama-lama banyak yang lompat itu Pak. Kalau airnya penuh banyak lompat, terus apa namanya ada yang mati kan. Kadang pas nggak ada orang gitu. Ada juga pernah dia lompat karena mungkin airnya terlalu banyak atau gimana ya. Terus ditungguin sama kucingnya tetangga ya habis.
1: Dijual aja Pak. Saya punya akurat apa? Saya punya tempatnya.
0: Enggak, saya suka lihatnya, enggak mau dijual.
1: Jadi jual.
0: Iya, jadi dia kalau kita pas lagi stres gitu duduk di sebelahnya kasih makan gitu. Itu.
1: Emangnya Mbak Ani suka stres?
0: Enggak. Bukan begitu.
1: Loh,
0: bukan begitu. Bukan begitu. Namanya stres itu ya adalah sesuatu yang wajar bagi manusia. Kan tidak selamanya mood kita bagus. Stres yang dimaksud di sini kadang ya capek karena pekerjaan atau apa. Nah, itu sebagai apa namanya? Pengobat lelah gitu loh.
1: Pengobat lelah gitu ya. Lihat
0: ikan koi ya kan.
1: Ya, benar.
0: Jadi apa? Jadi hiburan tersendiri gitu, Pak.
1: Iya benar, Pak. Kalau nanti kalau stres bagaimana? Ya sudah ya Mbak ya.
0: Iya. Oke.
1: Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya Tiada Mungkin Lagi Mau, Ridho Roma.
1: Boleh,
0: ada
1: oh, ya, itu boleh,
0: ada
1: boleh.
0: Gampil, Denny Caknan, Bunga Dahlia, Ike Nurjana, Hoax, Nela Karisma.
1: Ya itu yang pertama itu.
0: Tiada aja, mungkin lah. Lagi ya. Oke. Okay. Ya,
1: buat lagunya buat bahan itu.
0: Iya. Oke, okay, makasih. Iya, ya, silakan.
1: Semoga Mbak Ani sehat selalu terus.
0: Amin.
1: Panjang umur, Mbak.
0: Sama-sama, Pak Wawan juga.
1: Buat tadi ada Mbak Halim. Ada Mbak dari Kiai Anggara juga suara. Yang Farid, Adelia, Mbak Yuni, matur nuwun Mbak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, juragan sembako dari Pamekasan, terima kasih. Silakan yang mau gabung lagi. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Anwar ya, di Tonduk. Siapa? Halo? Halo? Wah, sinyalnya ini kurang bagus. Halo?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Anwar kah? Halo? Aduh, kasiannya suaranya gak terdengar ini karena sinyal. Halo, selamat siang. Waduh, terputus. Tapi sepertinya kalau dari suaranya tuh kayak suaranya Anwar ya di Tonduk Raas ya. Putra Setia juga apa kabar ini? Udah lama gak bergabung Putra Setia. Semoga sehat selalu ya. Biasanya selalu gabungan yang yang pertama. Oke, masih ada waktu, silakan. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, suaranya jauh sekali. Dengan siapa, Pak? Di mana nih?
3: Oh, saya. Ini mungkin karena di speaker ini.
0: Oh, jangan. Jangan di speaker.
3: Oke, sudah.
0: Dengan siapa, Pak? Di mana?
3: Bang Mahesa Jenar.
0: Bang Mahesa Jenar di Pamekasan?
3: Iya.
0: Alhamdulillah. Sehat ya?
3: Oh iya,
0: alhamdulillah.
3: Kalau suasana atau cuaca itu di Pamekasan panas gitu.
0: Panas ya, sama di Sumenep juga, Pak. Iya, panasnya Masya Allah.
3: Kalau Kaduara Barat masuk ke Kabupaten Pamekasan, kalau Kaduara Timur Sumenep. Kebetulan sekarang ada pengajian umum Rokat Kisa itu bersama Kiai Haji Musleh Adnan.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Kalau lagu kita ngajian ya.
0: Baik.
3: Assalamnya ke semuanya saja.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mahesa Jenar ya dari Pamekasan. Boleh satu lagi? Yang akan bergabung 665 barangkali mau nyambung lagi Anwar di Tonduk sebelum saya putar lagu terakhir. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya, siapa di mana ini?
4: Dengan Farid Bani.
0: Oh, Mas Farid Pamekasan, Adelia. Sehat? Mas Farid, alhamdulillah.
4: Ya, mudah-mudahan terus diberi kesehatan, Mbak Ani.
0: Amin, insyaallah.
4: Supaya bisa menemani pendengar Pro Satu semuanya.
0: Amin.
4: Lagunya ada apa, Mbak Ani?
0: Lagunya Tiada Mungkin Lagi, Ridho Roma, Hoax, Nela Karisma, Gampil, Deni Caknan, Bunga Dahlia, Ike Nurjana.
4: Yang Bunga Dahlia aja. Halo?
0: Iya, Bunga Dahlia, boleh-boleh.
4: Salamnya yang pertama buat Bu Ani, selamat berduka, sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
4: Bang Mesa Jenar, ada Jika Semara, ada Bunda Susana, ada Mbak Karisma, ada Mbak Evi, Mbak Irma, ada Mbak Suci, ada Mbak Ayu Cempaka, terus ada... Kesemuanya tanpa terkecuali. Lagunya Adelia selamat mendengarkan. Kalau bisa ditunggu gabungannya.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid dari Pamekasan, penelpon terakhir untuk Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Juga tadi ada Bapak Mahesa Jenar ya. Terima kasih Pak Halim dan semuanya yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Pak Wawan juga dari Pamekasan. Wah, banyak orang Pamekasan siang ini ya. Baik pendengar, sehat selalu dimanapun berada. Kalaupun ada yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan dan berkumpul lagi dengan keluarga tercinta, beraktivitas seperti sedia kala. Iya, saling mendoakan, jangan lupa ya, karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa Allah akan mengabulkan doa. Yang pasti berdoalah yang baik-baik, bicara yang baik-baik, karena seluruh kebaikan akan kembali kepada yang mendoakan. Insyaallah jumpa lagi lain kesempatan. Terima kasih terus bersama Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar dimanapun berada, terus sehat dan tetap semangat.

Pukul 14 lebih 49 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Satu.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili dari sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, nah, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari dia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar, jumpa kembali di sore hari ini yang pastinya bersama saya Halil yang akan menemani sore Anda di 101.3 MHz, juga di akses di RRI Digital, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Selamat sore untuk semuanya yang pastinya di si jemaat ya, ini di lembar yang ke-19 Juli di tahun 2026. Pendengar setiap dimanapun Anda berada sore hari ini di program Ekonomi Digital, kita mengangkat tema tentang masyarakat semakin jarang membawa uang tunai dan yang pastinya apa kira-kira dampaknya. Pendengar, perkembangan teknologi digital ya telah mengubah banyak kebiasaan masyarakat, yaitu termasuk dalam hal bertransaksi. Jika dulu dompet berisi uang tunai menjadi barang wajib saat bepergian. Kini cukup membawa telepon genggam, seseorang dapat melakukan berbagai pembayaran dengan mudah, mulai dari membeli makanan, membayar tagihan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pendengar, fenomena masyarakat yang semakin jarang membawa uang tunai dikenal sebagai pergeseran menuju transaksi non-tunai. Ya. Kehadiran dompet digital, layanan perbankan digital, serta pembayaran menggunakan kode QR membuat transaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Pendengar, dampak positif yang paling disarankan adalah kemudahan dan efisiensi. Masyarakat tidak perlu repot membawa uang dalam jumlah besar. Risiko kehilangan uang tunai juga dapat berkurang karena dana tersimpan dalam sistem perbankan atau aplikasi pembayaran digital. Selain itu, pendengar, transaksi digital membantu pencatatan keuangan menjadi lebih rapi dan setiap pengeluaran tercatat secara otomatis sehingga pengguna dapat lebih mudah memantau arus keuangan pribadi. Nah, bagi pelaku usaha, pembayaran digital juga mempercepat proses transaksi dan mengurangi risiko penerima uang palsu. Dari sisi ekonomi, meningkatnya transaksi digital dapat mendorong inklusi keuangan. Masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan kini memiliki kesempatan lebih besar untuk menggunakan layanan keuangan melalui telepon pintar. Dan hal inilah juga membantu pemerintah dalam meningkatkan transparansi transaksi ekonomi. Namun demikian, pendengar, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah potensi meningkatnya perilaku konsumtif. Kemudahan pembayaran digital terkadang membuat seseorang tidak terlalu merasakan pengeluaran yang dilakukan. Akibatnya pengendalian diri dalam berbelanja menjadi semakin penting. Tantangan berikutnya adalah keamanan data dan risiko kejahatan siber, penipuan digital, pencurian data pribadi, hingga pembobolan akun masih menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, pendengar, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Selain itu, pendengar, tidak semua kelompok masyarakat dapat langsung beradaptasi dengan sistem pembayaran digital. Sebagian lansia, masyarakat di daerah dengan akses internet terbatas, atau mereka yang belum memiliki rekening bank masih mengandalkan transaksi tunai dalam kehidupan sehari-hari. Ketergantungan penuh pada transaksi digital juga memiliki risiko ketika terjadi gangguan jaringan internet, kerusakan sistem, atau pemadam listrik. Dalam kondisi seperti itulah, uang tunai tetap menjadi alat pembayaran yang sangat dibutuhkan. Karena itu, pendengar, meskipun tren transaksi digital terus berkembang, keberadaan uang tunai masih memiliki fungsi penting. Keduanya dapat berjalan berdampingan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang penting adalah bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, aman, dan tetap menjaga pengelolaan keuangan yang sehat. Pendengar, perubahan dari uang tunai menuju transaksi digital merupakan bagian dari transformasi zaman. Kemudahan yang ditawarkan memang membawa banyak manfaat, namun juga memerlukan kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko yang menyertainya. Dengan literasi keuangan dan digital yang baik, pendengar, masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi tanpa mengabaikan aspek keamanan dan pengendalian diri.

0: dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: 1.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang pastinya di program ekonomi digital dengan tema masyarakat semakin jarang membawa uang tunai dan apa dampaknya. Pendengar, menariknya perubahan perilaku pembayaran tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Saat ini penggunaan transaksi digital juga mulai merambah pasar tradisional, pedagang kaki lima, hingga pelaku UMKM di berbagai daerah. Kehadiran sistem pembayaran berbasis QRIS membuat pedagang kecil dapat menerima pembayaran digital tanpa harus memiliki mesin khusus yang mahal. Pendengar, bagi pelaku usaha, kondisi ini membuka peluang yang cukup besar. Transaksi menjadi lebih cepat, uang hasil penjualan langsung masuk ke rekening atau dompet digital, serta memudahkan pencatatan keuangan usaha. Data transaksi yang tercatat secara digital bahkan dapat menjadi salah satu pertimbangan lembaga keuangan ketika pelaku usaha mengajukan pembiayaan atau modal usaha. Di sisi lain, pendengar, perubahan ini juga mempengaruhi pola perilaku generasi muda. Anak-anak dan remaja kini tumbuh dalam lingkungan yang akrab dengan pembayaran digital. Mereka mungkin lebih mengenal saldo elektronik dibandingkan uang kertas. Kondisi ini menuntut orang tua dan pendidik untuk memberikan pemahaman tentang nilai uang, pengelolaan keuangan, serta pentingnya menabung sejak dini. Sebab ketika uang hanya terlihat sebagai angka di layar gawai, seseorang bisa kehilangan kesadaran terhadap besarnya pengeluaran yang dilakukan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembayaran digital seringkali membuat orang lebih mudah melakukan pembelian impulsif, dibandingkan ketika menggunakan uang tunai. Karena itu, pendengar, literasi keuangan menjadi kebutuhan yang semakin penting. Masyarakat perlu memahami bahwa kemudahan bertransaksi bukan berarti bebas berbelanja tanpa perencanaan. Membuat anggaran bulanan, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta memanfaatkan fitur pencatatan pengeluaran menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan. Pendengar, di tengah perkembangan ini, Bank Indonesia juga terus mengembangkan sistem pembayaran digital nasional yang aman, cepat, dan efisien. Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati layanan keuangan yang lebih inklusif sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Meski demikian, para ahli menilai bahwa masyarakat tidak perlu terburu-buru meninggalkan uang tunai sepenuhnya. Menyimpan sejumlah uang tunai untuk kebutuhan darurat tetap menjadi langkah yang bijaksana. Situasi seperti gangguan jaringan, bencana alam, atau kendala teknis lainnya dapat membuat transaksi digital tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah memilih antara uang tunai atau transaksi digital. Yang lebih penting adalah kemampuan masyarakat untuk menggunakan keduanya secara tepat sesuai kebutuhan. Teknologi seharusnya menjadi alat yang mempermudah kehidupan, bukan justru membuat kita kehilangan kendali terhadap keuangan pribadi. Masa depan memang bergerak menuju ekosistem yang semakin digital. Namun kebijaksanaan dalam mengelola uang tetap menjadi keterampilan yang tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi apapun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pasokan beras SPHP di Pasar Legi Ponorogo sejak 2 pekan terakhir mengalami kekosongan. Libur panjang sekolah dan kuliah menjadi momentum bagi banyak pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan diri. Inilah Info Prima selengkapnya, Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Nur Halili. Pendengar dan pemirsa, gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Sumeneb menggelar seminar parenting bertema Healing Parenting, mendidik anak tanpa luka guna mendorong pola asuh yang sehat dan penuh kasih sayang. Berikut laporan Rukayat Zain.
2: Gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Sumeneb menggelar seminar parenting bertema Healing Parenting, mendidik anak tanpa luka. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua, khususnya ibu, dalam menerapkan pola pengasuhan yang sehat, penuh kasih sayang, dan bebas dari trauma emosional. Wakil Ketua GOW Sumeneb Siti Nur Asiah mengatakan, keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak, karena itu orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter, nilai kehidupan, serta masa depan anak. Menurutnya, tema mendidik anak tanpa luka menjadi sangat relevan karena masih banyak orang tua yang tanpa sadar menerapkan pola asuh kurang tepat akibat pengalaman masa lalu maupun tekanan kehidupan, sehingga melalui seminar ini, para peserta diharapkan mampu membangun pola pengasuhan yang lebih sadar, sabar, dan sehat.
3: Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sumeneb sebagai wadah perhimpunan berbagai organisasi perempuan yang memiliki komitmen untuk terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas keluarga, khususnya dalam hal pengasuhan anak. Karena kami meyakini bahwa perempuan, terutama seorang ibu, memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang unggul dan berakhlak mulia.
2: Sementara itu, psikolog dari Poli Jiwa RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar dan Rumah Sakit Esto Epu Sumeneb Nidaul Iman Ia mengatakan, konsep healing parenting berfokus pada penyembuhan luka batin orang tua agar tidak diwariskan kepada anak. Dengan kesehatan mental yang baik, orang tua akan lebih mampu mendidik anak secara sadar, sabar, dan penuh kasih sayang.
4: Saya berani menjamin selama ibu ada di taraf kesehatan mental yang baik, yang normal, tidak ada ibu yang ingin melukai, ingin menyakiti anak-anaknya. Tidak ada. Mendidik dengan cara yang disiplin mungkin iya, tapi untuk melukai, menyakiti, melakukan kekerasan yang berlebihan, sepertinya tidak ada.
2: Seminar Parenting GOW ini juga membahas dampak psikologis pola asuh terhadap perkembangan anak, mengenali pola pengasuhan yang berpotensi melukai tanpa disadari, serta strategi membangun hubungan yang lebih sehat antara orang tua dan anak.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumeneb jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI.

0: RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Prataba. Dio, silahkan.
1: Terima kasih, Kolili. Pendengar, harga barang berbahan dasar anyaman di Pasar Baru Tuban seluruhnya mengalami kenaikan harga. Witra Adila melaporkan.
2: Harga produk anyaman bambu di Pasar Baru Tuban terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Para pengrajin telah menaikkan harga jual berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per item tergantung pada jenis dan ukuran barang. Menurut salah satu pedagang, Hanto mengatakan jika kenaikan harga anyaman bambu ini diduga dipicu oleh kenaikan harga plastik. Para pengrajin dan pedagang anyaman bambu ini merasa perlu melakukan penyesuaian harga untuk mengimbangi tren kenaikan harga barang-barang berbahan plastik yang telah lebih dulu mengalami kenaikan. Di tengah upaya pemulihan aktivitas ekonomi Pasar Baru Tuban pasca insiden kebakaran beberapa waktu lalu juga menjadi tantangan tersendiri para pedagang, salah satunya pedagang anyaman bambu.
3: Semua jenis ada naiknya, ada sampai 5.000 kenaikannya loh ya, ada sampai 1.000, minim 1.000, ada yang 5.000, ada 2.000, semua barang, semua item.
4: Ini kenapa Pak?
3: Ya imbasnya semua naik itu, terutama kan pertama kan plastik-plastik naik, bahan pokok naik, ikut naik, iri gitu loh, yang bikin itu iri, mau minta naik juga gitu.
2: Meski begitu, produk anyaman bambu ini masih memiliki peminatnya. Sejumlah masyarakat masih membeli produk tradisional ini, meskipun jumlah pembelian ini tidak sebanyak sebelum adanya kenaikan harga. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Universitas Airlangga atau UNER kembali menunjukkan kiprahnya di kancah pendidikan tinggi global melalui peningkatan posisi dalam pemeringkatan universitas dunia terbaru. Prestasi ini menjadi bukti konsistensi kampus dalam memperkuat kualitas akademik, riset, serta jejaring internasional yang berdaya saing global. Berikut laporan Oni Arianto.
5: Universitas Airlangga UNER Surabaya kembali meraih pengakuan internasional dalam pemeringkatan QS World University Rankings 2027. UNER menempati peringkat 276 dunia dan peringkat ketiga terbaik di Indonesia. Menurut Rektor UNER Profesor Dr. Muhammad Madian, Jumat siang, capaian tersebut merupakan hasil transformasi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Pada indikator International Research Network, UNER naik menjadi peringkat pertama di Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi riset internasional yang dibangun oleh UNER.
6: Alhamdulillah, Universitas Airlangga kembali mencatatkan capaian yang membanggakan pada QS World University Ranking untuk tahun 2020. Tahun ini, Universitas Airlangga berhasil menempati peringkat 276 dunia. Meningkat dari tahun lalu di peringkat 287 dunia. Dengan peringkat ini, Universitas Airlangga memposisikan diri di atas 81,7% perguruan tinggi di dunia dari total 8.808 institusi yang dievaluasi oleh QS Ranking. Dan untuk pertama kalinya, Universitas Airlangga menempati peringkat ketiga terbaik di Indonesia. Alhamdulillah.
5: Kedepan, Universitas Airlangga akan memperkuat internasionalisasi kampus dan memperluas jejaring riset global. Kampus juga berfokus meningkatkan kualitas pendidikan, inovasi, dan tata kelola berbasis data. Ia mengajak seluruh sivitas akademika menjadikan capaian tersebut sebagai momentum perbaikan yang berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
1: Libur panjang sekolah dan kuliah menjadi momentum bagi banyak pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan diri. Salah satu pilihan yang tetap diminati adalah mengikuti program kursus Bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri, yang kembali dipadati peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ane Kusuma melaporkan.
7: Momentum libur panjang sekolah kembali membawa dampak positif terhadap aktivitas belajar di kawasan Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri. Sejumlah lembaga kursus mencatat lonjakan jumlah peserta selama periode Juni hingga Juli 2026 ini, salah satunya di Global English Pare yang mengalami peningkatan pendaftar dengan persentase 100% jika dibandingkan hari biasanya. Hingga pertengahan musim liburan ini, sudah lebih dari 1.000 peserta mengikuti program belajar bahasa Inggris yang didominasi oleh pelajar dan juga mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Manajer Global English Pare, Dimas Imandari, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan peserta terjadi karena masa libur sekolah dan kuliah dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Program

0: yang paling banyak diminati pada periode Juni dan Juli adalah paket belajar selama 2 pekan dan juga 1 bulan, serta konsep studycation yang memadukan kegiatan belajar dengan wisata edukatif sebagai daya tarik tambahan bagi para peserta.
1: Jadi bulan Juni-Juli ini memang salah satu bulan yang paling ramai dalam satu tahun, karena di Kampung Inggris ini memang pasarnya itu anak sekolah sama anak kuliah.
0: Sementara itu, salah seorang peserta asal Kuningan, Flora, menilai bahwa proses belajar di Kampung Inggris berlangsung dengan interaktif dan menyenangkan, hingga materi jauh lebih mudah untuk dipahami. Menurutnya, suasana belajar yang mendukung membuat peserta terdorong untuk terus mempraktikkan kemampuan berbahasa Inggris selama mengikuti program.
2: Banyak, ada pronunciation, yeah. Grammar, vocab, yeah,
3: speaking, yeah. Reading, terus sama rekomendasi dari TikTok juga.
2: Yeah.
4: Oh gitu? Yeah. Ini berarti libur sekolah ya?
2: Iya,
3: aku libur sekolah.
4: Fun ya di sini?
2: Iya, fun banget. Jadi itu belajarnya tuh sambil bermain.
3: Orang-orangnya juga ramah banget.
0: Meningkatnya jumlah peserta pada musim liburan ini menunjukkan bahwa Kampung Inggris Pare masih menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk mengisi waktu liburnya dengan kegiatan yang produktif. Selain meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, program yang ditawarkan juga memberikan pengalaman belajar yang jauh lebih aplikatif dan diharapkan menjadi bekal bagi para peserta untuk melanjutkan pendidikan maupun juga menghadapi persaingan di masa mendatang. Ano Kusuma melaporkan.
5: Demikian informasi dari RRI Surabaya, pendengar dan pemirsa RRI. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
6: Terima kasih, Dio. Pasokan beras SPHP di Pasar Legi Ponorogo sejak 2 pekan terakhir mengalami kekosongan. Sementara harga beras medium dan premium naik. Berikut laporan Eka Wulan.
7: Stok beras, stabilisasi pasokan, dan harga pangan SPHP di Pasar Legi Ponorogo saat ini kosong. Kekosongan itu terjadi sejak 2 pekan terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Legi Ponorogo, Suhartiningsih, mengatakan informasi yang ia terima sejatinya stok beras SPHP di gudang Bulog aman namun kemasannya yang terbatas. Menurut Ning, peminat beras subsidi itu cukup tinggi karena harganya lebih murah dibanding beras jenis medium lainnya.
8: Katanya stoknya ada, cuma kemasannya habis.
7: Mm-hmm.
8: Jadi ini nunggu kemasan.
7: Nah, ini kosongnya sejak kapan kalau di pasar lagi, Bu?
8: Sudah berapa minggu ya, Mbak? Ada yang 3 minggu kurang lebih, Mbak.
7: Oke. Okay. Okay. Itu kalau permintaan yang SPHP
8: banyak.
7: Seperti?
8: Yang dicari cuma itu. Yang
3: dicari yang murah.
8: Iya. Seorang itu mesti SPHP ada, kalau nggak ada ya udah nggak jadi.
7: Senada diungkapkan penjual beras lain, Harmini. Sekali datang, ia mendapat kiriman 1 ton beras SPHP. Namun belakangan ini, pedagang belum mendapat kiriman dari Bulog.
9: SPHP nggak keluar.
3: Kosong.
9: Kosong.
7: Bu, SPHP kosong itu banyak yang tanya, Mbak?
9: Ya, banyak yang tanya. Biasanya beli di supermarket, tanya di pasar. Kali datangnya semua sama 1 ton. Semoga SPHP cepat kembali lagi. Bisa datang lagi.
7: Adapun harga beras SPHP dijual Rp57.500 per kemasan 5 kg atau Rp11.500 per kilogram. Sedangkan harga beras medium non-SPHP dijual Rp68.000 kemasan 5 kg. Sementara itu harga beras medium dan premium di pasaran kini mengalami kenaikan dampak harga gabah naik. Beras medium dari yang semula Rp12.400 per kilogram menjadi Rp13.200 per kilogram. Sedangkan beras jenis premium dari semula Rp13.800 per kilogram sekarang menjadi Rp14.400 per kilogram. Kenaikan harga beras itu terjadi sejak 2 pekan terakhir seiring belum dikirimnya pasokan beras SPHP di pasaran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Ya, saudara, komunitas pecinta perkutut Kota Madiun menggelar jamasan burung perkutut sebagai bagian dari melestarikan tradisi dan upaya konservasi. Laporan selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
10: Tradisi unik digelar oleh komunitas pencinta perkutut Pecintut Kota Madiun dalam rangka memperingati momen bulan Suro atau bulan Muharram. Komunitas tersebut menyelenggarakan jamasan atau memandikan puluhan burung perkutut katuranggan secara bersama-sama. Ketua Komunitas Pecintut Kota Madiun Iwan Yudi Atmoko mengatakan, ini adalah kegiatan tahun ketiga dengan acara yang diawali lomba perkutut anggunan yang diikuti sekitar 300 peserta dari Malang, Bojonegoro, Tuban, Ngawi, Ponorogo, hingga Madiun sendiri. Setelah kompetisi selesai, sebagai puncaknya ada jamasan perkutut. Menurut Iwan, burung perkutut yang dijamas ini memiliki kekhususan atau kekhasan tersendiri. Di antaranya ciri fisik atau katuranggan yang diyakini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari pemiliknya. Iwan mengatakan kegiatan ini sudah menjadi tradisi dan memiliki beberapa tujuan.
11: Tujuannya ya, satu, karena ini

0: kami pecinta perkutut, otomatis kami melestarikan burung perkutut itu sendiri. Artinya ini bagian dari bentuk konservasi ya, bentuk konservasi meskipun tidak langka, tetapi karena burung perkutut itu salah satu yang banyak penggemarnya, maka kami juga harus melestarikannya. Yang kedua berkaitan dengan jamasan, tentu ini pasti targetnya adalah bagaimana kita menciptakan bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat kebudayaan. Sebenarnya ini warisan dari leluhur kita sebenarnya, nenek-nenek kita zaman dulu, kakak-kakak kita zaman dulu, waktu memelihara kutu juga setiap hari-hari tertentu dia memandikan juga.
1: Dukungan penuh pun mengalir dari pemerintah Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyatakan komitmennya untuk mengawal agar kegiatan lomba anggunan dan jamasan ini bisa dikemas menjadi event yang jauh lebih besar di masa mendatang.
2: Tahun depan saya sudah tadi bilang sama ketua supaya dibangun mulai ceritanya, storytelling ceritanya. Ini kan ada cerita historis nih yang dari dulu sampai sekarang ada. Ini harus kita bangun. Nanti supaya satu, masyarakat Madiun ini tahu cerita tentang perkutut. Yang kedua, bagaimana mempertahankan budaya dan mengembangkan budayanya. Yang ketiga, bagaimana orang dari luar kota itu mengenal Kota Madiun. Dan yang keempat, pastinya adalah perputaran ekonomi di dalam kegiatan.
1: Bagus mengatakan pemerintah Kota Madiun juga siap memfasilitasi tempat yang lebih luas jika nanti skala acara ini terus berkembang. Dia juga berharap acara jamasan perkutut Katuranggan tersebut bisa masuk kalender event atau salah satu acara pada peringatan Hari Jadi Kota. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
4: Baik, terima kasih Prita. Kolaborasi antara dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat kembali terlihat dalam penyelenggaraan Festival Kuliner Pandalungan FKP Volume 3 di Jember. Melalui ajang ini, kekayaan kuliner lokal tidak hanya diperkenalkan kepada publik, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa serta wadah pengembangan usaha bagi pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya oleh Gia Depora.
5: Festival Kuliner Pandalungan untuk volume 3 tahun ini kembali digelar. Di balik keramaian tersebut, festival ini bukan sekedar ajang berburu makanan, melainkan juga menjadi ruang belajar nyata bagi mahasiswa sekaligus wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal. Dosen pembimbing Mustafa Kamal menjelaskan bahwa kegiatan ini mengintegrasikan 3 mata kuliah dalam satu proyek bersama.
6: Di sisi akademis Volije, di sini kita menggabungkan 3 mata kuliah ya. Ada mata kuliah manajemen konvensi dan acara, kemudian ada gastronomi itu tentang kuliner, dan juga terkait dengan intermediate Mandarin gitu kan. Dari 3 mata kuliah ini kita gabungkan sebuah menjadi project, namanya project based learning, dan pada saat ini kita saksikan sendiri adalah Festival Kuliner Pandalungan Volume 3.
7: Project Manager Festival Kuliner Pandalungan Volume 3 Lilian mengungkapkan harapannya agar festival ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
8: Nama saya Lilian Mustarjo, selaku Project Manager. Jadi jumlah UMKM tahun ini sekitar 14 tenan yang masuk di FKP tahun ini. Harapan saya untuk Festival Kuliner Pandalungan Volume 3 ini pastinya lebih dikenal oleh banyak orang, masyarakat umum maupun masyarakat internasional nasional.
7: Harapan tersebut sejalan dengan antusiasme pengunjung yaitu Altaf dan juga Saiful Bahri yang hadir dalam kegiatan Festival Pandalungan tersebut.
9: Menurut aku acara Festival Pandalungan ini super seru banget. Selain acara yang meriah juga bisa membantu para UMKM di Jember karena pilihan makanan itu juga lengkap banget. Ada mulai dari makanan berat, makanan ringan, terus juga minuman-minuman. Jadi selain acara yang berjalan dengan lancar, makanan-makanan di sini, UMKM di sini juga disupport sama acara ini.
10: Jadi acaranya ini tidak hanya menghadirkan 4 atau lokalan Jember dan sekitarnya, tapi mestinya sudah Nusantara.
7: Melalui perpaduan antara pembelajaran, promosi budaya, dan pemberdayaan UMKM, Gia Depora, RRI Jember melaporkan.
4: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
11: Baik, terima kasih Haryo. Perhelatan Piala Dunia 2026 tidak hanya menyita perhatian para pecinta sepak bola, tetapi juga menjadi topik hangat di berbagai kalangan. Antusiasme terhadap ajang 4 tahunan ini terlihat dari dukungan yang terus mengalir pada tim-tim unggulan, termasuk Argentina yang menjadi unggulan untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Berikut laporan.

0: Saran dari William Nathan yang akan dihadirkan untuk Anda.
1: Memang Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko turut melanda jajaran kepolisian di Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat pribadi secara terbuka menyatakan dukungannya dan tetap menjagokan tim nasional Argentina untuk kembali mengangkat trofi paling bergengsi di dunia tersebut. Dukungan penuh yang diberikan oleh perwira menengah Polri ini bukan tanpa alasan. Taat pribadi merupakan penggemar setia tim berjuluk Albi Celeste sejak era kedikdayaan sang legenda Diego
2: Armando. Saya umur 10 tahun, saya sudah menjagokan Argentina. Ya, jadi dari era Maradona masih bermain, Ariel Ortega, saya sudah menjagokan Argentina. Artinya sudah berapa? 32 tahun ya. Jadi 32 tahun sudah jadi fans berat Argentina. Prediksi di Piala Dunia ini semoga Argentina lagi yang menang.
1: Puncak kepuasan Taat sebagai supporter terjadi saat Lionel Messi sukses memimpin skuad Argentina merengkuh gelar juara pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai pembuktian kematangan mental dan kualitas permainan Argentina di panggung internasional. Menghadapi kompetisi sengit di Amerika Utara, Kapolres Malang meyakini bahwa tim asuhan Lionel Scaloni mampu mempertahankan gelar dan komposisi pemain yang solid serta mentalitas juara yang sudah terbentuk akan menjadi modal utama. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Dan informasi dari Malang, kita akan kembali ke RRI Sumeneb bersama dengan Nur Holili. Silakan Holili.
3: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
4: Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur.
3: Kondisi iklim di Arab Saudi yang berbeda dengan Indonesia menuntut jemaah haji untuk lebih waspada terhadap berbagai risiko kesehatan. Di tengah pelaksanaan rangkaian ibadah, petugas terus mengingatkan pentingnya menjaga kebugaran tubuh agar jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Januar Fahmi melaporkan.
5: Cuaca panas ekstrim masih menjadi tantangan utama bagi jemaah haji di Arab Saudi. Suhu udara pada siang hari dilaporkan mencapai lebih dari 39 derajat Celcius di sejumlah wilayah, sehingga meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti dehidrasi, kelelahan akibat panas hingga heat stroke. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Ida Nur Santi menegaskan, kondisi cuaca yang panas mengharuskan jemaah lebih disiplin menjaga kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Hal itu ia sampaikan saat tiba di tanah air. Jemaah lanjut usia serta mereka yang memiliki penyakit penyerta menjadi kelompok yang paling rentan dalam menghadapi cuaca ekstrim tersebut.
6: Jantung, aplikasi juga.
7: Iya. Untuk cuaca sendiri di sana gimana?
6: Cuaca di sana sangat panas, ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius. Jamaah yang pertama meninggal atau wafat, yang satunya lagi jamaah kita masih dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi.
5: PPIH terus mengingatkan jemaah untuk memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan payung atau pelindung kepala serta beraktivitas di luar ruangan, serta menghindari paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu yang lama. Petugas kesehatan juga rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi jemaah di hotel maupun lokasi ibadah. Meski cuaca ekstrim masih berlangsung, pelaksanaan ibadah haji secara umum berjalan lancar, PPIH mengimbau seluruh jemaah agar terus melakukan koordinasi dengan petugas serta menjaga kesehatan jelang kepulangan ke tanah air untuk sejumlah kloter di Debarkasi Surabaya. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur.

0: Sumenep sore ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Semakin hari tingkat polusi di udara semakin meningkat. Bagi kita yang hidup di perkotaan, tentu sangat sulit mendapat udara yang sehat. Namun kita dapat menanam pohon-pohon untuk mendapatkan udara sehat, seperti pohon dadap merah. Selain itu, daun dadap yang muda dapat dijadikan sebagai sayuran dan obat, seperti menyembuhkan disentri, meringankan rematik, obat pencahar, dan peluruh dahak. Tak hanya itu, daun-daun dadap berhasiat memperbanyak air susu ibu, membuat tidur lebih nyenyak, dan bunganya mampu memperlancar haid. Ada juga pohon kelengkeng, pohon mahoni, termasuk pohon pengikat air, karena akarnya dapat mengikat air sehingga menjadi cadangan air bagi lingkungan sekitar. Kemudian lumut, merupakan indikator apakah udara yang ada di lingkungan sekitar merupakan udara bersih. Semakin banyak lumut berada dalam pohon, maka semakin baik kualitas udara yang ada. Sirih Belanda, kembang sepatu, tanaman yang berbunga indah, ini mampu menyerap nitrogen, sehingga menyegarkan udara. Hal yang harus dihindari menanam kembang sepatu adalah tidak menanamnya dekat dengan ruang radiografi, karena dapat meneruskan radiasi sehingga berbahaya bagi orang sekitar di tempat radiografi tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Masih di persatukan informasi dan inspirasi pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 oleh M. Sadam.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sudah tahu di era yang penuh dengan digital ini, kita tidak bisa terlepaskan dari yang namanya gadget. Tidak tiada hari tanpa bermedia sosial, mulai dari chattingan dengan teman, dengan kolega, bahkan berselancar di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan platform lainnya. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa karena dalam data statistik yang terbaru yang sempat saya cari informasinya bahwa per Februari tahun 2025 pengguna medsos di negara Indonesia sudah mencapai 143 juta. 143 juta pengguna medsos yang merupakan persentase 50,3% dari penduduk se-Indonesia. Ini merupakan realitas yang luar biasa, sehingga kita perlu memberikan perhatian khusus, terutama para pengguna medsos. Apa yang akan kita persiapkan, apa yang harus kita perhatikan, tiada lain yaitu bagaimana kita mengenal dengan baik literasi digital dan etika bermedsos. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sangat menganjurkan kita untuk bertutur kata yang baik. Bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita, lawan bicara kita dengan baik. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Al-Muslim.

مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الحديث أو كما قال. Beliau bersabda, orang Islam yang sesungguhnya adalah orang yang bisa menjaga lisannya, juga bisa menjaga tangannya dari menyakiti hati orang lain. Artinya kita dituntut untuk bisa bertutur kata, kemudian bagaimana kita bersikap, perbuatan kita, tidak tanduk kita, tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian, Islam juga sangat menjunjung etika berkomunikasi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika datang kepada kalian orang fasik yang membawa informasi, maka hendaknya telitilah, tabayun terlebih dahulu kebenarannya, baru kemudian kita sebarkan kepada masyarakat. Ini menjadi fondasi yang sangat kuat, ataupun bisa dikatakan sebagai prinsip komunikasi, bagaimana kita berinteraksi di media sosial dengan penuh bijak dan tanggung jawab. Ketika ada informasi yang masuk ke akun kita, maka kewajiban kita harus memfilternya terlebih dahulu. Mencari tahu apakah informasi itu benar adanya ataupun hanya palsu atau hoax belaka. Karena kita yang bertanggung jawab apabila kita menyebarkannya, share kepada teman-teman tanpa mengetahui isinya malah. Bahkan kita juga menjadi penyambung lidah kejelekan-kejelekan informasi-informasi yang tidak positif.

Pendengar, kali ini Islam di Nusantara ingin mengajak Anda membahas tentang ketupat. Ketupat merupakan salah satu sajian wajib yang harus ada saat momen Lebaran. Makanan yang dibuat dengan bahan dasar beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa ini tentunya sudah tidak asing di lidah orang Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada beberapa makanan yang menggunakan ketupat, seperti kupat tahu, ketupat kandangan, kupat glabet, coto Makassar, lotek, tipat cantok, gado-gado, dan banyak makanan lainnya. Ada dua jenis ketupat yang sangat umum dijumpai, yaitu ketupat kepal dengan sudut 6 dan sudut 7. Tetapi, pernahkah Anda sadari mengapa ketupat selalu ada dalam Lebaran atau Idul Fitri? Apa sih makna ketupat dalam Islam? Menurut catatan sejarah, ketupat pertama kali masuk saat Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, tepatnya sekitar abad ke-15. Saat itu Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai sebuah simbol atas perayaan Idul Fitri. Ada dua budaya tentang ketupat yang beliau ajarkan, yakni dua kali ba'da, ba'da Lebaran dan ba'da Kupat. Ada sebuah fakta unik tentang makanan yang satu ini, yaitu ketupat merupakan frasa dalam bahasa Jawa ngaku lepat, yang artinya mengakui kesalahan. Selain itu, juga ada yang menyebutkan ketupat adalah sebuah singkatan dari laku papat, yang artinya perilaku empat, mengakui kesalahan, sucinya hati, kesempurnaan, dan permintaan maaf. Seperti itulah makna ketupat dalam Islam dan sejarahnya. Jadi, sekarang tidak hanya makan ketupat saja, Anda sudah paham filosofinya juga.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Setiap dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti berita Bahasa Madura. Akan hadir ke ruang dengar Anda semua aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia, pendengar Toraki berkabar dalam bahasa Matura. Ketepatan hari samangken Jumat tanggal 19 bulan Juni tahun 2024. Asarang dan kelola Ahmad Faris, si pendengar Toraki kabar selengkong palo saat mangken engki kak dinto. Kabar se sapesan. Sopaja tak kantos terulang pole, kamalaratan BBM nang wilayah polo pemerintah Kabupaten Sumenep pedi lebih ketat ngawase pangiriman. Kepala Bagian Perekonomian Tor SDA Set Dakap Sumenep Dadang Dedi Iskandar Acer Beki ngawase pangiriman atetiaki perhatian serius pemerintah daerah sabab wilayah polo keduan tantangan dalam hal kebutuhan energi. Minorot Epon, koordinasi sarang PT Pertamina pedi terus elampa aki kaangkui mastiaki stok BBM saing ke kebutuhan masyarakat tere sarang poloh tak kantos kekorangan.
1: Baik terhadap kota Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. Jadi tingkat kepulauan pun kami intent untuk bisa terhadap distribusi BBM ini bisa terus berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak Pertamina.
0: Dadang nambah eki, kantos samangken, sobung pengorangan kota BBM khusus Kabupaten Sumenep meladari kadinto, masyarakat epakon sopaja tak usah kobeter masalah BBM.

0: Kaper Satrasepon. Pihak BPBD Kabupaten Sampang Ampon apa dicara kangkui ngadepi bencana kekeringan ekstrim e musim nimor tahun samangken. Kalau bencara ngajuaki bantuan tandon aing de BPD Cebetemor. Kasih kedaruratan tor logistik BPBD Sampang Muhammad Hosin ngaturaki tendon kasebut bedi ekunaaki ebekto pangiriman aing perse de wilayah singalame kering kritis.
1: Untuk tandon air, karena kita hanya sifatnya hanya menyalurkan bantuan dari provinsi. Kalau masalah tandon air apa itu tergantung dari provinsi. Kalau kita dapat dari provinsi, kita salurkan ke masyarakat seperti itu.
0: Menurut Epon, musim nimor tahun samangken, pita sarang musim nimor etahun dimin. Etahun samangken, kabilang nimor kering, namun etahun dimin, kabilang nimor beca. Mila dari Kadinto, pihak BBBD bersiap siaga supaya masyarakat terdampak tak kantos kekurangan. Aing bersih.

0: Kaper Sepongkasan. Pemerintah Kabupaten Sampang bede sacepede ngubah struktur OPD lebet SOTK anyar supaya bisa ngurangi kegunaan anggaran asisten situng bidang pemerintahan Torkesra Setdakap Sampang Sudarmanta ngaturaki kangkui ajaleni sadaja keputusan kasebut pihak Epon salaki ngantos lastarena perbub se etapser kudu lastare etaun samangken saengke SOTP anyar bisa etrap aki dari tahun 2017 sebekal datang. Bila dari kadinto pihak Epon mesti aki pelayanan tep-tep sacelen kalabun lancar sanosa struktur ampon iobo.
1: Ya kalau tujuannya ya untuk mengefisienkan, untuk mempercepat, dan juga untuk bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan bisa berjalan secara efektif, Pak. Tahun depan, cuma harapannya tahun ini.
2: Seperti perbubnya ya, Pak Darman?
1: Ya, nanti pertengahan tahun ini kan anggarannya sudah dimasukkan nanti, Pak. Untuk perencanaan tahun depan.
0: Menurut Epon, salah setong poin utama dalam tatanan SOTK Anyar, Engki Kadinto, Ega Bunga, Damkar sarang Satpol PP, sehingga gabungan kasebut inilai lebih saya sabab dua intansi kasebut sami-sami keduan tugas keangkui matartip sarang ngatase masalah se mendesak. Pemirsa sakadinto berkabar dalam pesa matura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nyamana budu. Budu nak kerja, Engki Kak Dinto, kapetit. Budu nak kerpui, Engki Kak Dinto, til gudil. Otabe gudil. Buduk nasape, engki kak dinto empe, otabe pe empe. Buduk naceren, engki kak dinto beluk. Buduk na embi, engki kak dinto kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto rek kere, otabe tutut. Buduk na motak, engki kak dinto monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok otabe petek. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk na etek, engki kak dinto remere. Buduk na keltek, engki kak dinto carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto cendil. Buduk na rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto kabudul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyape. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto niner. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belena, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Budukna Odeng, Engki Kak Dinto, Kereku.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: sebenarnya.
1: Tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah

0: penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Yang pastinya masih di Sumeneb sore ini ya, di musik dan informasi. Dan musik informasi kali ini seperti biasa saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya tentang informasi seputar kesehatan. Kali ini ada kaya antioksidan dan ada beberapa manfaat durian cegah kanker hingga jantung. Pendengar, di balik aromanya yang menyengat dan rasanya yang khas, buah durian ternyata menyimpan segudang kebaikan bagi kesehatan tubuh. Melansir dari informasi resmi laman Halodoc, buah yang dijuluki sebagai raja buah ini kaya akan kandungan nutrisi dan antioksidan polifenol. Kandungan tersebut terbukti aktif dalam melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Bahkan berdasarkan studi ilmiah, mampu menghambat pertumbuhan hingga membunuh sel kanker yang abnormal, termasuk memberikan efek perlindungan terhadap sel kanker payudara. Selain menjadi tameng dari penyakit kritis, mengonsumsi durian dalam batasan wajar juga sangat efektif untuk meningkatkan kesehatan sistem pencernaan dan mencegah penuaan dini. Kandungan serat alami di dalamnya berfungsi merangsang gerakan peristaltik pada usus ya, sehingga mampu mengatasi keluhan perut kembung, kram, hingga mencegah konstipasi. Di saat yang sama, kadar vitamin C yang tinggi di dalam durian berperan aktif sebagai antioksidan yang menghalau radikal bebas pada kulit, sekaligus mencegah munculnya rasa nyeri atau keluhan pada area persendian. Manfaat durian tidak berhenti di situ saja, karena buah tropis ini juga menjadi salah satu asupan yang baik untuk menjaga kesehatan jantung dan mengatur tekanan darah agar tetap stabil. Kandungan potasium dan kalium di dalam durian bekerja secara aktif, melemaskan dinding, pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Kombinasi potasium dan serat larutnya juga ampuh menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, serta mengurangi risiko penumpukan lemak yang dapat memicu komplikasi pada organ hati maupun penyakit jantung koroner. Bagi mereka yang sering mengalami gangguan tidur atau masalah psikologis ringan, durian bisa menjadi solusi alami yang menarik untuk dicoba. Pasalnya buah ini mengandung asam amino dan juga esensial triptofan yang berfungsi meningkatkan kadar serotonin di dalam otak. Hormon serotonin ini tidak hanya memicu perasaan senang dan menstabilkan suasana hati guna menurunkan tingkat depresi, tetapi juga memberikan efek tenang yang membantu mengatasi insomnia. Alhasil kualitas tidur pun akan meningkat dan tubuh menjadi lebih bugar keesokan harinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat,

Kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menuju ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
1: Dan kami optimis dengan kerja keras Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
2: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah beradaptasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian menghentikan penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
0: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa guncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan nya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, Kemensos saat ini bekerja pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
0: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga ada perumum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak Mei 2026. Penetapan status tersebut dilakukan mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa tanggap darurat sudah ditandatangani 14 hari sejak kami untuk kondisi darurat pada gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dengan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengatakan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla semarang BMKG insya Allah bisa kita mitigasi.

0: tiga sih risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
1: Badan Meteorologi BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Sena pada RRI hari ini.
2: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini, serta juga perkembangan dino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khusus daerah-daerah yang berlahan gambut.
1: Sebelum itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 5 juta ton yang disebut sebagai level terpanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe serta dagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
0: Kalau anggaplah yang terendah adalah bulan ke depan, artinya bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
1: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali, di dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Ya, kita harap minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
5: Penurunan produksi minyak kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi nasional. Untuk Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi COR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
6: Kita tahu sejak diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron tahunnya 50, Markus 50 setahun, mereka 100 sumur dan tingkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu di tahun 2034 bisa terwujud.
5: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
4: Ya, kita harapkan bisa naik lebih banyak lagi si Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi

0: produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
1: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Nawati.
3: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak menggunakan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
4: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya bukan kredit dan perbankan. Sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
3: Kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan 50% diantaranya tidak atau belum memerlukan kredit.
5: Ditanya kenapa mengajukan, dia tidak mengajukan kredit itu 7% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 8%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah, kita kan pengennya gak begini, secara bank sudah mendanai. Kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu gak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor
3: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi 4 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Nasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
7: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada...
2: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam.

0: Saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
1: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi antarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Tugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan selawat tersedia hingga seluruh jemaah. Dan dari wilayah Sisa dari Terminal Syif Amin, wilayah Mishkala dari Terminal Ajat, serta wilayah Ajija dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah. Nah, PPH juga melakukan penyesuaian terhadap dan rute bus selawat. Hingga dengan Juni ini terdapat dua yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute Rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syif Amin. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke si aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwa saya jemaah Indonesia yang berada di daerah kerja pada hari merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally Trip Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Bekasi, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
2: Baik, terima kasih. Benar, di manapun Anda berada, saya berada di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Jakarta Pondok Gede mendaratnya 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 15. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SP5230.

0: 2008. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Janah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
1: Pada hari keberapa bu atau gimana?
2: Tanggal 24 Mei. Bukan. Mau di tanah suci.
0: Ketahui secara keseluruhan pasca kepulangan haji gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 30.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji di Jakarta Pondok Gede, 2.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.064 jemaah haji Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya di Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
4: Baik, Hana. Jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten telah tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Wabelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Fotip Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 440. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
5: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan, intinya sih jangan sampai nanti, karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
4: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Di Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Terima kasih dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Sejak kompetisi bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspet mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba termasuk inisiatif itu menggandeng partner ekonomi ini juga oleh sinkron sejauh pembantian. Itu juga sadari karena seperti banyak anak game jauh atau tidak.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya pengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan di Championship ataupun Kasta kedua akan untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nia Radul, semoga untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan X @RRI Pro 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. Bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh umat. Para pemirsa dan pendengar Prosatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bertaubat merupakan kewajiban bagi manusia karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Sehingga bertaubat itu fardu hukumnya, wajib hukumnya bagi kita untuk memperbaiki, untuk membersihkan seluruh dosa-dosa atau noda-noda yang ada dalam diri kita dan batin kita. Baik itu dosa yang bersifat zahiriyah ataupun dosa yang bersifat batiniyah. Nah, ketika kita bertobat, sebagaimana ya ayuhan nasu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah dari Allah untuk kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat, maka yang harus kita ketahui bersama atau kita cek bersama-sama, apakah taubat kita sudah diterima oleh Allah atau masih belum? Apakah taubat kita yang kita lakukan itu ada dampak dan efeknya kepada kita semua atau masih belum? Ada sebuah riwayat bahwa seorang arif billah ditanyakan oleh sahabatnya, hal ya'riful abdu idza taba anna taubatahu qubilat amrudda. Ditanyakan sebegini demikian, apakah seorang hamba ketika bertobat kepada Allah itu bisa mengetahui bahwa taubatnya diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, diterimanya taubat atau ditolaknya taubat itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walidzalika alamatun, ada tanda-tanda bahwa taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 6 indikator. Ada 6 tanda bahwa taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ayyara nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyati. Yang pertama bahwa ketika dalam batin kita sadar bahwa bahwa kita itu adalah manusia biasa, siapapun juga selain Nabi, tidak ada yang maksum, tidak ada yang terbebas dari dosa, tidak ada yang terbebas dari kesalahan. Maka ketika hal ini selalu tertanam dalam kesadaran kita bahwa saya tidak maksum, saya tidak terjamin dari selamat dari dosa, maka yang pertama, indikator pertama bahwa taubat kita selama ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika manusia sudah punya perasaan di dalam batinnya bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah, ia sadar bahwa saya ini manusia biasa, saya tidak maksum, dan saya tidak mungkin menjadi setara dengan Nabi, karena saya bukan Nabi. Dalam artian, dipelihara, dijaga oleh Allah dari terjerumus dari kemaksiatan. Kami manusia biasa. Ketika kesadaran itu muncul dalam dirinya, bukan sebaliknya, merasa bahwa saya sudah bertaubat, dan saya insya Allah, karena saya ini, karena saya itu, karena saya begini, karena baik melalui ilmu, baik melalui ilmu, melalui pangkat, atau melalui trak, mengantarkan dirinya merasa terjaga oleh Allah, ini yang membuat kita harus bertanya lagi, taubat kita diterima atau enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya para pemirsa, sebaiknya ketika di dalam batin kita tertanam bahwa saya manusia biasa dan saya tidak maksum oleh Allah, tidak dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis apa? Kesadaran ini membangun kita untuk senantiasa meningkatkan ketaubatan kita kepada Allah, kembalinya kita kepada Allah, dan meningkatkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salah satu ciri bahwa orang

yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayyara fi qalbihi al-farah ghaiban wal hazana syahidan. Di dalam batinnya ia berprasangka bahwa kebahagiaan dan kesenangan masih jauh di depan kita, sedangkan al-hazan, kesedihan dan kesusahan serta kemelaratan itu sudah ada di depan kita, ada di depan mata kita. Maknanya apa? Bahwa kita itu hidup di dunia ini bukan untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari kesenangan semata. Artinya apa? Pintu akhirat yang menjadi pintu kebahagiaan kita masih jauh. Pintu akhirat untuk kita menjadi bahagia itu masih jauh. Sedangkan kemelaratan, kesusahan, kesedihan ada di depan mata kita. Itu yang kedua, bahwa orang yang ditaubat, yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hatinya selalu gundah gulana memikirkan kesalahan dan kemelaratan yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga senantiasa waspada. Yang ketiga, salah satu ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa bersama dirinya mendekatkan diri kepada orang-orang yang baik dan menjauhkan dirinya dari orang-orang yang, mohon maaf, tidak baik. Ketika taubat seseorang sudah diterima, maka ia akan berupaya untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik, termasuk orang-orang yang tidak baik, dan akan berupaya untuk senantiasa mendekat dan bersama orang-orang yang baik. Ini yang salah satu ciri bahwa orang yang bertaubat kepada Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, salah satu ciri berikutnya adalah ia akan senantiasa melihat amal ibadahnya sedikit, sedangkan kemaksiatannya kepada Allah itu senantiasa selalu bertambah. Ia akan merasa ia akan senantiasa merasakan dirinya amal ibadah baiknya sangat sedikit sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Sudah beranggapan sangat sedikit dari kuantitas apalagi kualitasnya, dan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala masih belum jelas. Masih belum ada kepastian apakah amal ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak. Itu tidak jelas. Yang tertanam dalam batinnya bahwa saya harus menambah lagi untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yara qalbahu mushtaghilan bima tumina min Allah taala. Dan hari-harinya tidak disibukkan untuk mencari dan menumpuk rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, hari-harinya tidak terlalu disibukkan dengan menumpuk rezeki atau menumpuk kekayaan yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Bahwa seluruh rizki yang kita dapat sudah ditanggung oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakar oleh Allah sejak zaman azali. Dan kita, hati kita tidak disibukkan dengan urusan-urusan yang seperti itu. Maknanya bahwa kita lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian usaha tetap maksimal, ketawakalan semakin kuat. Berikutnya yang kelima, di antara tanda-tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah wa yakunu hafidzal lisan. Ia mampu menjaga lesannya dari berkata-kata kotor atau berkata-kata yang menyakitkan orang lain atau kalimat-kalimat yang mulgha, kalimat-kalimat yang sia-sia yang tidak ada gunanya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyakul khairan, maka hendaklah berkata-kata dengan yang baik, aw liyasmut, atau sebaiknya diam. Orang yang diterima amalnya, amal taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan lebih menjaga lisannya. Dan yang terakhir adalah senantiasa daimal fikrah lazimal ghammi wan nadama.
yakni senantiasa

0: Fikiran-fikirannya, hati dan fikirannya adalah selalu melihat dan menelaah keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Perlu satu RRI semua kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama di produksi dari RRI Ranai dengan judul Langkah Kecil dari Posyandu.
1: Sumenep malam ini.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya, Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
0: Tapi, Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya, Bu. Saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi, kedepannya, Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu. Karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Pro 1, kanal

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, malam ini di Ruang Rindu di Sumenep Malam Ini. Refka akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, dan yang pasti selama 1 jam ke depan Anda akan mendengarkan lagu-lagu memori yang penuh dengan kenangan masa lalu. Anda juga bisa stream bersama kami di rri.co.id dan RRI Digital. Baik pendengar, malam ini kita buka dengan satu lagu di Kusal Menilai dari Mayang Sari. Ini Refka hadirkan untuk Anda yang lebih stay tune malam ini di Ruang Rindu.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Monggo ki.
1: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Halo Indonesia, sudah tahu ya, pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet, saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta-merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan? Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, saudria. Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita hari ini. Jumat 19 Juni 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program 1 RRI Sumenep ucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih pelan-pelan, tapi infrastrukturnya, let's say untuk mengisi ulang BBD-nya atau nge-charge baterainya, tidak mencukupi, percuma saja, malah jadi waste terbaru kan, jadi kayak limbah baru nih buat Indonesia. Itu sih memang kalau buat transisi energi. Sebenarnya sekarang menurut saya yang dilakukan pemerintah udah lebih baik, tidak terburu-buru untuk transisi energi. Hanya tadi yang bagaimana memanage ketika kurs lagi naik, harga turun, itu kan mempengaruhi sekali biaya pembelanjaannya kita. Gitu.
1: Nah ini juga kan kalau kita tahu wacana menyiapkan kompor listrik, mungkin Mas Dimas juga sudah mendengar ya dari Kementerian SDM ini agar juga mengurangi penggunaan LPG. Ini bagaimana Mas Dimas?
0: Saya justru melihat itu menyambutnya sebagai hal yang positif ya. Karena di Korea sendiri mereka sudah beralih jadi kompor listrik semua. Kayak gitu. Cuma mungkin beberapa restoran yang bisa aja, bisnis yang bisa aja. Rasanya masaknya mungkin nggak akan sama begitu, nah mungkin bisa jadi dari perumahan dulu yang memang kilowattnya cukup ya, kita mau tahu nih apakah kalau ganti kilowattnya cukup gitu kan, karena pengalaman kita juga tahu ya, ya di Indonesia kita selalu khawatir kalau tiba-tiba lampu kita mati karena kilowattnya nggak cukup gitu kan, apakah itu sudah diatasi dengan baik atau belum begitu mas, karena saya jujur selama tinggal berpuluh tahun di Korea nggak pernah merasa dirinya mati lampu.
1: Stabil ya?
0: Stabil. Nah ini kan perlu mas. Kalau kita udah mau ganti mesin semua ke listrik, berarti bagaimana kita menjaga kestabilitasan listrik kita nih, tanpa ada terhentinya di tengah-tengah. Baru dirinya mati lampu, yang sehari nggak bisa masak nanti mas. Jadi kok kompor udah ganti, gitu kan?
1: Iya. Yang dikhawatirkan ya ketika mati listrik udah semua jadi tidak bisa masak, tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya.
0: Belum bisa ngapa-ngapain gitu kan, berarti kan ini perlu nih ibaratnya negara kita bahu-membahu, bukan cuma pemerintahnya ini tapi kita juga secara individu mas.
1: Iya
0: gitu kan,
1: setuju.
0: Secara individu karena kita mungkin beberapa dari kita mungkin ada yang merasa panik ya, aduh harga langsung turun ya, harga gimana nih, saham saya gimana nih, saya gitu ya mas ya kan, ya berarti ya kita

Tenemos un grupo.

0: itu ya, mengirim dari satu, let's say satu kawasan, kita let's say beli dari daerah Saudi Arabia misalnya gitu ya, dari mengirim dengan harga yang baru sekarang aja belum tentu besok nih atau bulan depan kayak gitu nih. Ya tapi kan ya nanti bulan-bulan berikutnya yang harga murahnya itu gitu ya, sekarang yang kemarin-kemarin mahal gitu aja.
1: Tadi ada pertanyaan via WhatsApp dari Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Mengapa penurunan harga minyak dunia ini sering terasa lebih lambat diteruskan ke konsumen dibandingkan dengan kenaikan harga? Lalu Pak Robert ya, di Jakarta Barat, seberapa besar pengaruh nilai itu ke rupiah terhadap harga BBM dibandingkan harga minyak dunia? Silakan Mas Iman.
0: Oke, pertama ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita anggap karena konsumen yang merasa berarti berhubungnya sama pengusaha dong,
1: iya
0: ya kan? Ya, jadi bagi pengusaha penurunan harga minyak kan bisa jadi peluang untuk menata ulang biaya logistik dan distribusi mereka.
1: Iya.
0: Nah, tapi kita nggak bisa melihat sebagai ada kesempatan apakah yang lebih murah, sedangkan mereka lagi nutup kekurangan-kekurangan mereka yang sebelumnya. Gitu kan, misalnya

0: efisiensi yang diteruskan ke konsumen, jadi daya belinya bisa lebih terjaga, pemerintahan pasar juga lebih sehat. Karena dasarnya seperti ini, let's say 1% mau menurun harganya sama aja deh, gitu ya, itu yang harga murah naik terus menerus, mereka lalu tutup, gitu. Daya pasarnya terlalu tinggi, ya kan? Sedangkan konsumen itu belum menguntungkan konsumen, tapi kan kita di sini bilangnya harus fair, karena pebisnis sendiri, pengusaha sendiri pun dia akan menjadi konsumen juga di satu sisi yang lain.
1: Iya.
0: Gitu. Di rantai pasok kan ada namanya rantai pasok flow yang dari supplier ke konsumen. Jadi setiap itu kita pun bisa jadi supplier, bisa jadi konsumen. Gitu. Nah itulah kenapa kok kenaikan meskipun udah turun, kok kita nggak ikut turun sih? Malah naiknya yang cepat. Nah mereka antisipasi berapa lama nih kira-kira harga bakal naik? Let's say 6 bulan mereka bilang satu semester. Ya mereka akan coba bagaimana mengurangi kos-kos tadi supaya tidak kebanyakan minus nanti di akhir let's say quarter-nya mereka atau revenue-nya mereka. At least mereka tidak minus. Kita kan mikir seperti itu, sebenarnya lebih penting dulu deh kalaupun nggak ada keuntungan. Kalau bisa, ya gitu kan. Nah itu yang paling parah itu berarti selain minus, dari bentar lagi udah aduh gimana ya bulan depan. Jadi selalu akan ada cadangan. Gitu mas. Yang terakhir tadi yang kedua
1: ada Pak Robert di Jakarta Barat. Seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga BBM dibandingkan harga minyak dunia?
0: Itu signifikan banget sih.
1: Iya.
0: Ibaratnya kayak kita misalnya hari ini bisa beli ke ASEA, misalnya kan kita beli sapi aja ya misalnya. Gitu. Maka kita hari ini beli sapi harganya $10. Terus hari ini harga $10 itu adalah $10,000. Terus $10,000 naik ke harga dolarnya. Amerika menguat, kita melemah $15,000. Ya udah, kita bisa melihat satu sapi yang sama dengan $10 udah jadi $15,000. Itu yang investasi berharganya gitu. Jadi itu sangat apa ya, purchasing power kita tuh jadinya lemah banget kalau terus kita ikut melemah. Kalau pakai harga terhadap kurs yang saat ini dipakai untuk beli minyak tadi.
1: Terima kasih, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam, Mas Dikman. Terima kasih semuanya.
1: Pendengar, dosen Graduate School of International Studies Pusan National University, Dimas Haryo Sankif, ya, kami berbincang menanti efek domino harga minyak dunia

26 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi.

sir.

sistem sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang menanjam di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang menanjam di Samudra Hindia Barat Sumatera serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi cerah berawan dan berawan di Jakarta dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabut di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Denpasar, Kupang, Sorong, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, dan potensi udara kabur terdapat di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
6: Kita bernama saya
7: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali di Sumenep Pagi Ini. Hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Seperti biasa untuk mengawali perjumpaan di pagi hari, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah As-Su'ara ayat 119 sampai dengan 175 dibacakan Qori Muzammil Hasbalah.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenep Net. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Pendengar dan pemirsa, topik kita pagi ini tentang dosa itu berbahaya, meremehkannya lebih sangat berbahaya. Iya, pendengar dan juga pemirsa, mengaku dosa itu wajar ya, karena kita manusia tempatnya salah. Tapi yang tidak wajar adalah ketika salah itu dinormalisasi. Ketika maksiat kita kemas menjadi candaan, ketika dosa kecil kita ulang sampai jadi kebiasaan. Disitulah justru letak bahayanya. Bukan pada jatuhnya, tapi pada tidak adanya rasa sakit saat jatuh. Dan di Mutiara Pagi kali ini kita akan belajar lagi untuk punya rasa takut yang sehat kepada Allah. Takut yang membuat kita berhenti, bukan takut yang membuat kita putus asa. Saya segera menjumpai Ustadz Wasilur Rahman SSYMH. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, tetap sehat, semangat ya Ustadz pagi ini.
1: Selamat
0: pagi. Iya, Ustadz, ini panggilannya Ustadz Wasil atau Ustadz Rahman ini?
1: Ustadz Wasil.
0: Ustadz Wasil, wah ada ya, teman kami juga yang namanya Wasil. Dia pasti senyum-senyum ya, namanya sama dengan Ustadz. Baik Ustadz, ini topiknya sangat menarik, bahkan kadang tanpa kita sadari begitu ya. Dosa itu berbahaya, tapi meremehkannya lebih sangat berbahaya. Silakan Ustadz sebagai mukadimah.
1: Terima kasih Mbak Ani atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi setiap pendengar RRI Sumenep. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bani. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Topik pagi ini sedikit sudah dikutip oleh Bani. Bagaimana kita harus menyadari bahwa dosa itu adalah sesuatu yang berbahaya, bahkan meremehkannya, menganggapnya hal yang biasa, itu justru yang sangat lebih berbahaya. Bagi seorang mukmin, menjalankan ketaatan adalah sebuah kenikmatan. Ia akan bersyukur dan merasa bahagia setelah mengerjakannya, sedangkan kemaksiatan yang ia lakukan membuatnya merasa bersalah, bersedih, dan menyesal. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, An Abi Umamah qala rajul, Ya Rasulullah, mal iman, qala idza sartaka hasanataka, wa sa'ataka sayyi'atuka, fa anta mu'min. Faqala ya Rasulullah, famal ithmu, qala idza haka fi sadratika syai'un qad'u. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, apa itu iman ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iman itu jika kebaikanmu membiarkanmu dan keburukanmu membuatmu sedih, maka itu yang dinamakan oleh iman. Kemudian dia bertanya lagi, apa itu dosa? Nabi Muhammad SAW menjawab, jika suatu perkara singgah di dadamu, kemudian engkau menolaknya. Itu yang dikatakan oleh dosa. Inilah pertanda keimanan ketika maksiat membuat seseorang merasa gelisah, hatinya hancur, wajahnya tertunduk malu, lisannya melirihkan air mata, matanya meneteskan air mata, lisannya mengucapkan istighfar. Itu salah satu bentuk keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Lantas, bagaimana seseorang hamba itu harus menutupi kesalahannya dengan kebaikan dan mengiringinya sesuai dengan petunjuk Nabi? Boleh saja kita melakukan dosa atau maupun kesalahan, karena memang itu adalah sifat yang dimiliki oleh seorang manusia, yaitu khotok wa nisyan, salah dan lupa. Jadi manusia itu memiliki kesalahan, rawan melakukan kesalahan, dan lupa. Ketika kita melakukan kesalahan, apa yang diperintahkan oleh para nabi harus menutupinya, cepat-cepat menutupi kesalahan itu dengan kebaikan yang harus kita kerjakan. Bagi seorang mukmin, kita harus memiliki sifat peka atau kepekaan terhadap dosa. Karena dosa itu adalah kerugian. Entah itu dosa besar maupun dosa kecil. Tidak ada bedanya. Sama-sama membuat kita khawatir. Bisa saja Allah murka dan menghukumnya secara tiba-tiba. Kira-kira dosa apa yang dapat mendatangkan dampak buruk bagi kehidupan kita? Yang pertama, yaitu dosa yang terus kita lakukan itu akan menyebabkan terhalangnya ilmu. Akibat perbuatan dosa, ilmu menjadi sulit dimengerti. Sekalipun dapat dipahami, tetapi sulit untuk dihafalkan. Karena di dalam beberapa pernyataan kita sudah mendengar al-ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya. Jadi ilmu itu tidak akan datang ke dalam hati yang dipenuhi dengan kegelapan. Maka salah satu yang menyebabkan hati itu menjadi gelap itu adalah melakukan dosa dan meremehkannya. Yang kedua, hilangnya rasa malu. Lah ini yang kita banyak temui saat ini. Orang banyak tidak merasa malu atas apa yang dilakukannya, bahkan sesumber menceritakan, mengupload, bahkan terang-terangan di depan umum melakukan dosa tersebut. Seolah-olah hal ini meremehkan atas dosa yang ia lakukan. Meremehkan dosa yang ia lakukan, bahkan menyebarkan, menceritakan, terang-terangan, itu sangat mendatangkan murka dari Allah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, orang yang seperti ini bisa dikatakan kufur, kafir. Karena tidak adanya rasa keimanan di dalam hatinya. Hal yang seperti ini sindiran sebetulnya kepada kita. Bahwa orang yang tidak punya rasa malu, pasti tidak punya peduli terhadap perkara yang halal maupun yang haram. Tidak mau tahu tentang peraturan yang Allah sudah ciptakan. Bahkan layaknya binatang yang melakukan apa saja sesuai kehendak nafsunya. Yang ketiga, tentang ketahanan rizkinya. Apabila kita melakukan dosa dan itu terus kita lakukan dan merasa meremehkan dosa yang kita lakukan, akibatnya yang ketiga itu adalah tertahannya rezeki kita. Maka seringkali kita merasa rezeki kita tidak cukup, cuma segini atau segini. Coba kita introspeksi diri, muhasabah, kira-kira apa yang kesalahan yang terjadi pada diri kita. Bisa saja itu adalah dosa yang sering kita lakukan yang menghalangi rezeki kita datang kepada kita. Mencari nafkah sulit, hidupnya terasa sempit. Nah, bisa saja hal itu disebabkan oleh dosa yang kita sering lakukan. Di dalam hadis disebutkan, seorang hamba benar-benar terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Ada tiga yang bisa menyebabkan yang berdampak buruk bagi kehidupan kita ketika kita meremehkan atau melakukan dosa itu sendiri. Yang pertama, terhalangnya ilmu. Yang kedua itu adalah hilangnya rasa malu. Dan yang ketiga itu adalah tertahannya rezeki atau terhalangnya rezeki. Selanjutnya, dosa yang kita lakukan itu pasti mendatangkan kerugian. Apalagi jika sampai diremehkan, akibatnya lebih mengerikan. Apa saja kira-kira yang lebih mengerikan itu? Yang pertama, Dosa yang kita lakukan sering-sering, bahkan kita remehkan, akan menyebabkan kebinasaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mewanti-wanti agar jangan sampai umatnya meremehkan dosa. Man sahilah, qala Rasulullah SAW, iyyakum wa muhaqqarati dhunub fa innama masalu muhaqqarati dhunub. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah berkata, berhati-hatilah dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Karena dosa-dosa yang kecil itu ibaratnya suatu kafilah safar yang bermalam di sebuah lembah, yang mana setiap orang mengumpulkan sebuah kayu bakar hingga mereka dapat memasak roti. Sesungguhnya dosa-dosa yang dianggap remeh itu dapat membinasakan pelakunya jika ia dihisab nanti. Yang kedua, menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dosa kecil yang diulang berkali-kali, yang diremehkan, akan berubah menjadi dosa besar. La kabirata ma'al istighfar, wala sawirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar yang diiringi istighfar, dan tidak ada dosa kecil yang diiringi pengulangan. Maka, secara tidak langsung dosa yang terus kita lakukan, baik itu dosa kecil, bahkan dosa besar pun, dosa kecil yang kita lakukan terus-menerus itu akan menjadi dosa besar. Dan itu yang akan menyebabkan murka Allah yang sangat luar biasa. Yang ketiga, meskipun terkesan sepele, dosa kecil ibaratnya batu kerikil, maka kita harus membayangkan jika kita sedang melakukan perjalanan. Sementara di dalam sepatu yang kita pakai terdapat batu kecil atau kerikil yang mengganjal, tentu akan mengurangi rasa nyaman, bahkan menyakitkan pada kaki kita. Pun batu kerikil itu juga berjumlah banyak, lalu ditumpuk, lalu kelamaan akan

0: dan batu itu keras, maka seperti itulah halnya dosa kecil yang terus-menerus dilakukan akan berlubang lagi. Lah, ini beberapa tantangan ketika kita melakukan dosa yang kontinu atau berulang, maka hal-hal empat hal yang tadi akan kita alami. Yang pertama, menyebabkan kebinasaan karena kita tidak tahu dosa yang mana yang akan membawa murka Allah. Maka dari hal itu, saya mengajak kepada semuanya, mari kita hindari untuk melakukan dosa atau maksiat, baik itu yang besar maupun yang kecil. Karena kita tidak tahu murka Allah, kapan Allah akan murka kepada kita atas perbuatan dosa kita itu sendiri. Yang kedua, dosa yang kecil itu yang dilakukan secara terus-menerus, yang kita remehkan, akan menyebabkan menjadi dosa yang sangat besar. Yang ketiga, dosa yang kita lakukan, yang kita sepelekan, itu akan menjadi sesuatu yang menghambat dalam kehidupan kita, baik itu keberkahan, tambahnya ilmu, berkahnya hidup, itu akan menyebabkan beberapa hal itu. Dan yang terakhir, Imam Ghazali menganggap bahwa dosa yang kita lakukan akan menggerogoti keimanan dan ketakwaan kita. Nah, itu dampak terburuk yang akan kita alami ketika kita meremehkan yang namanya dosa itu sendiri. Mungkin hanya itu dulu, Mbak Ani, penyampaian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
1: Baik, terima kasih Ustadz Wasil. Dan pagi ini saya juga mengundang pendengar dan pemirsa untuk bergabung. Silakan di tiga jalur telepon 665-396, 662-317 atau di 0811-3345101. Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp di nomor yang sama dengan seluler dan juga berkomentar di live chat YouTube RRI Sumenep.net karena pagi ini kita juga menyiarkan di YouTube ya. Baik, Ustadz yang perdana ada pendengar yang bergabung, saya terima dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya, dari Pak Burhan di Marengan, betul?
2: Benar.
1: Baik, sehat Pak Burhan?
2: Ini Purnama ya?
1: Oh iya Purnama, betul, betul, nggak apa-apa dipanggil Purnama.
2: Sehat
1: Silakan.
2: Juga ya?
1: Sehat, Alhamdulillah. Silakan Pak Burhan pertanyaannya dengan Ustadz Wasil.
2: Assalamualaikum ya Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setelah meninggalkan wejangan-wejangan dari Pak Ustadz, baik dosa kecil maupun yang besar-besar, apabila berhenti melakukan dosa kecil dan dosa besar dan berhenti dan minta ampun kepada Allah, apa dia boleh Ustaz?
1: Ya, baik. Demikian. Terima kasih Pak Burhan.
2: Terima kasih
1: ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apabila berhenti melakukan dosa kecil atau bahkan dosa besar, apakah akan diampuni oleh Allah Ustaz? Silakan.
0: Terima kasih Mbak Ani, terima kasih Pak Burhan yang sudah menanyakan. Ini sesuatu yang harus menjadi landasan dalam hidup kita, bahwa sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka lebih besar permohonan maaf yang Allah berikan kepada kita. Selama, tanda kutip, dosa itu bukan termasuk dalam kategori yang memang tidak diterimanya maaf dari seorang hamba itu sendiri. Selama kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kesalahan dan kita membarengi dengan kebaikan agar kesalahan itu bisa terhapus, maka hal itu harus kita yakini dalam hati, dosa itu dapat terampuni. Banyak dosa-dosa yang bisa diampuni atau dihapus dengan kebaikan. Contohnya, ketika kita ghibah kepada orang lain, ulama mengatakan solusinya dapat diganti dengan membaca Al-Quran. Jadi perkataan yang buruk itu yang kita lontarkan kepada saudara kita itu dapat diganti dan dapat dihapus dengan kebaikan, yaitu membaca Al-Quran. Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan sejatinya kepada kita namun hati kita yang kadang

0: cenderung melihat keburukan itu terlalu mudah. Padahal kalau diimbang-imbang, lebih mudah melakukan kebaikan daripada melakukan keburukan. Contohnya, kita masuk ke dalam rumah, baca bismillah saja sudah baru merupakan itu adalah suatu kebaikan dan itu adalah pahala. Salah satu bentuk contoh yang dicontohkan oleh Nabi bahwa setiap kita melakukan sesuatu hal yang tidak melanggar kepada Allah itu termasuk adalah pahala. Ikut terhadap sunnahnya Kanjeng Nabi itu juga adalah bagian dari pahala. Nah, solusinya ketika kita sudah melakukan taubat kepada Allah, apa yang harus kita yakini dalam hati, yang kita harus lakukan, niat di dalam hati bahwa tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu sendiri. Ketika niat itu sudah kita kuatkan, kita tidak akan mengulangi, berarti kita yakin di dalam hati kita, Allah sudah mengampuni diri kita. Seperti itu, Pak.
1: Baik, baik, insya Allah. Ya, itu Pak Burhan ya, jawaban dari Ustadz Wasil. Kembali ada yang bergabung, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Abah Suni di Mandala Rubaru, silakan.
2: Iya, Assalamualaikum Ustadz Wasil.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Artinya Kak Rito, aku bertanya tentang masalah dosa. Pola apa cukup? Dosa raja Kak Dinto etepus kalaban istighfar karena ada bunawa bastaghfiru rabbakum Kak Dinto dan ku udah saya titip pertanyaan boleh pun apa fi dana afun sarang ghafur sedangkan Kak Dinto si bisa innahu kana ghafar Kak Dinto mereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah cukup dosa besar itu dihapus dengan istighfar? Kemudian yang kedua, apa bedanya afun dengan ghafur? Ya, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Abah Suni yang ya. Sudah bertanya tadi. Ini pertanyaan yang bagus. Ketika kita melakukan dosa besar, kira-kira kita dapat ampunan melalui jalur kebaikan atau tidak. Ini saya pernah soan di salah satu kiai menanyakan seperti ini. Kiai, saya ini adalah mantan pencuri sapi. Saya tidak tahu sapi yang mana yang sudah saya ambil milik siapa. Bagaimana saya taubatnya? Padahal di dalam salah satu syarat taubat itu adalah jika itu berkaitan dengan hakul adami, maka kita harus meminta maaf. Jika berkaitan dengan hakul adami, haknya kita sebagai manusia, kita tahu sama orangnya, maka kita tidak cukup beristighfar kepada Allah, maka juga harus meminta maaf langsung atas kesalahan yang kita lakukan. Terus gimana Kiai ketika saya tidak tahu siapa pemilik sapinya dan saya sudah lupa dan sebagainya. Seorang Kiai mengatakan seperti ini, kamu bisa mengganti dengan menyembelih sapi. Kamu niatkan pahalanya untuk orang yang pernah kamu ambil sapinya. Jadi pahala dari memotong sapi atau apa namanya berkurban atau bukan berkurban ya. Kita ada acara menyembelih sapi, kita hadiahkan pahalanya untuk orang yang memiliki sapi tersebut. Apalagi jika ketika kita meminta maaf justru merugikan atau membahayakan nyawa kita. Kadang orang tidak mau terima, wah kamu yang mencuri itu. Andaikan saya tahu dulu kamu saya bunuh kan itu. Demi menyelamatkan dirinya, seorang kiai mengatakan bahwa boleh kita mengganti dengan sesuatu dengan meniatkan pahalanya untuk orang yang memiliki barang tersebut. Tapi kalau kita sudah mengetahui benar-benar kita berdosa kepada orang tersebut, terus kita tidak mau mengatakan karena malu dan sebagainya, ini beda urusannya. Tapi yang jelas, meminta maaf kepada semua manusia itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan kepada Allah. Dan Allah mencintai orang yang meminta maaf, yang bertaubat. Jangan pernah merasa bahwa kita aman dari setiap dosa. Yang justru yang paling berat, itu adalah ketika dosa yang dilakukan oleh batiniyah. Hati. Kalau masalah cuma mencuri atau apa namanya itu ya, menyakiti fisik, itu ini mungkin sudah ada bekasnya. Tapi kalau hati yang tidak diketahui oleh kasat mata, ini yang justru yang kita harus waspadai. Makanya kita harus menjaga lisan, menjaga perbuatan, jangan sampai hal-hal itu menyakiti hati dari orang lain. Secara tidak langsung tidak menyakiti fisik mereka, tapi hati mereka bisa terluka dan itu bisa menyebabkan dosa juga. Seperti itu.
1: Baik. Iya, baik. Itu jawaban untuk Abah Sunni ya di Mandalaru Baru. Nah, Ustadz, bedanya melakukan dosa dengan meremehkan dosa itu apa, Ustadz? Yang kemudian dampaknya yang lebih berat yang mana nih? Meremehkan atau melakukan?
0: Melakukan dosa itu sesuatu yang kita tidak bisa pungkiri dalam kehidupan kita. Apalagi kita memiliki hati yang mana hati kita itu condong yang namanya pada yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang menggiring kita, oh, cuman ngambil ini kok, cuman satu, cuman ini, cuman itu. Nah, padahal dosa itu adalah sesuatu yang memang dilarang dan itu dapat mengundang murka Allah. Ketika kita melakukan dosa dan kita tidak merasa malu atas apa yang kita lakukan, terlebih kepada Allah, itu sangat berbahaya. Berbahayanya tadi, kita menganggapnya, ah tidak ada yang melihat, ah cuman satu dan sebagainya. Dan ini yang akan menimbulkan di dalam di dalam hati kita, ras kontinu, ingin terus melakukan. Karena merasa meremehkan,
1: Merasa
0: karena
1: kecil
0: satu,
1: ya.
0: karena kecil dan sebagainya. Kita perlu belajar pada suatu kisah di mana pada zaman dulu itu ada tiga santri yang disuruh oleh kiainya diberi hewan, disuruh potong jangan sampai tidak ada seorang pun yang melihatnya. Santri yang satu menggali lubang sampai berapa meter, akhirnya disembelih. Yang satunya naik ke atas pohon karena dilihat tidak ada orang, disembelih. Yang satunya dikembalikan lagi hewannya kepada gurunya. Diketawakan sama dua santri yang lain, wah cuma disuruh gitu aja menyembelih tidak ada manusia, tidak ada makhluk, gak bisa. Satu santri ini bilang kepada kiai, kiai saya menggali tanah, saya merasa ada yang melihat, saya naik ke gunung, naik ke atas pohon, ada yang melihat. Siapa yang kamu merasa lihat itu? Yaitu Allah. Nah, ketika di dalam hati kita sudah merasa kita diawasi kehidupan kita, tindak laku kita, bicara kita, kehidupan kita diawasi oleh Allah, maka yang ada di dalam hati, yang ada di dalam kita kehati-hatian untuk melakukan setiap dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Lah, apa yang dampak buruk yang kita terima ketika dosa kecil itu terus-menerus dilakukan? Ya, Mbak ya, itu tadi pertanyaannya. Tadi kita sudah sebutkan ketika kita meremehkan dosa itu, satu, hilangnya ilmu. Kita sulit ketika menerima pemahaman, pengetahuan, apalagi di usia mencari ilmu. Seorang santri itu harus menjaga makanannya. Jangan sampai ada sesuatu yang masuk di dalam tubuhnya, perkara haram. Apalagi apa namanya, syubhat itu nggak boleh. Karena di dalam ilmu tasawuf dikatakan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang disebabkan oleh apa namanya, sesuatu yang syubhat itu bisa apa namanya, memetang ke ateh, menggelapkan hati.
1: Menggelapkan hati.
0: Baik. Tapi baik. Kalau makanan yang bersifatnya haram itu bisa mematikan hati. Gelap itu bisa, kemungkinan bisa hidup lagi. Dengan mensucikan hati atau bertaubat kepada Allah. Baik. Tapi kalau mati hati diakibatkan oleh makanan yang haram, itu sulit sekali. Ketika sudah mati hati, kita sulit mendengar petuah yang baik, petunjuk yang baik. Menganggapnya itu adalah sesuatu yang menghalangi kehidupannya.
1: Baik, Ustadz, ada penelpon kembali yang bergabung, saya terima ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Taufik dari Situbondo. Silakan Pak Taufik.
3: Iya, terima kasih Mbak Ani Purnama. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaan saya yang pertama menyangkut hakul adami. Hakul adami itu seketika orang kita punya dosa, kalau punya dosa ke Allah, hanya cukup minta maaf kepada Allah dengan keadaan istighfar. Kalau menyangkut hakul adami tadi, yang saya tanyakan, bagaimana kalau ada penjual kan ada pembeli? Maaf-maaf Mbak Ani, maaf Ustaz. Kalau kita kalau kita bekerja di PSK, kita membeli, lalu minta maaf ke siapa? Dan kan dia kan tidak tahu mana suaminya, mana istrinya. Yang harus minta maaf ke siapa dan ke siapa, itu pertanyaan saya.
1: Baik.
3: Yang jelas minta maaf ke suaminya kan tidak tahu. Kita akan membeli. Maaf-maaf Ustaz, ini agak-agak...
1: agak ekstrim maaf. Pagi-pagi pertanyaannya nih ya.
3: Iya.
1: Baik.
3: Maaf-maaf.
1: Baik.
3: Ngira yang singkat itu.
1: Terima kasih Pak Taufik. Waalaikumsalam. Ustaz langsung dijawab saja. Silakan.
0: Mohon maaf Mbak. Tadi saya kurang dengar.
1: Oh begitu. Iya, jadi... misalkan berbuat dosa nih Ustadz dengan mohon maaf ya wanita tuna susila gitulah, itu cara minta maafnya ke siapa? Karena kan tidak tahu suaminya siapa gitu, atau ya semacam itulah Ustadz.
0: Ya. Ini perbuatan menyangkut harta benda atau apa ini?
1: Bukan. Perbuatan. Iya, oh ya perbuatan ya, itulah siap. Ustaz ya, silakan. Ya. Terus saya kok nggak bisa ngomong ini.
0: Ya.
1: Silakan.
0: Pertanyaan Ustaz. yang agak ekstrim juga.
1: Ya.
0: Saya pernah dulu ketika membahas tentang taubat, malahan pertanyaannya lebih
1: ekstrim lagi.
0: Lebih ekstrim lagi.
1: Ya.
0: Ustaz, ketika menyangkut hakul adami ini bagaimana Ustaz? Kita tahu, mohon maaf agak ini juga ya. Keperawanan atau mahkota dari seorang istri itu seharusnya untuk suami, Ustaz. Bagaimana ketika mahkota itu sudah hilang, diambil oleh pacar, tanda kutip. Bagaimana cara minta maafnya? Bagaimana cara mengembalikannya? Seperti itu katanya. Ada seorang yang bertanya kepada saya seperti itu.
1: Yang jadi suaminya berarti bukan pacarnya?
0: Ah, betul. Kan secara tidak langsung, haknya suami itu kan mendapatkan itu, kan?
1: Iya, yeah.
0: Ini malahan... lah seperti itu diambil oleh orang lain dan sebagainya. Kita bertaubat itu ada tiga cara. Yang pertama harus merasa menyesal. Yang kedua keinginan dalam hati untuk segera meninggalkan. Yang ketiga berniat dalam hati tidak akan mengulangi lagi. Itu ketika dosa itu berkaitan dengan Allah. Ditambahkan satu syarat lagi oleh para ulama ketika berkaitan dengan hakul adami sesama manusia, itu adalah meminta maaf. Nah, meminta maaf ini ada kaitannya yang memang kita harus penuhi ketika kita berkaitan dengan harta benda. Contohnya kita pernah mencuri barang, harta dan sebagainya. Kalau orang tersebut minta ganti rugi, maka kita harus mengganti rugi sesungguhnya dengan apa yang kita pernah lakukan. Semuanya, saya minta maaf dulu pernah ngambil ini sebagainya. Oh enggak bisa, saya enggak minta maaf, enggak bisa nerima maaf kamu. Kecuali kamu ganti, saya baru maafin. Nah, mau tidak mau kita wajib mengganti itu. Allah tidak akan menerima taubatnya seseorang ketika belum selesai hakul adaminya kepada orang lain. Nah, itu syarat yang paling berat. Makanya taubat kepada Allah itu mungkin lebih ringan. Tapi kalau taubatnya kepada manusia, itu Allah harus melibatkan permohonan maaf dari orang tersebut dulu. Baru Allah minta mengampuni seperti itu.
1: Kalau kasusnya seperti tadi, kan tidak tahu katanya harus minta maaf ke siapa.
0: Betul. Kasus yang tadi sama saya contohkan kepada... ada orang pencuri tadi itu, Mbak. Pencuri sapi yang sudah berpuluhan kali mencuri, tidak tahu dan sebagainya. Akhirnya salah satu kiai mengatakan kepada pencuri tersebut, kamu bisa menggantinya dengan melakukan kebaikan, kamu hadiahkan pahalanya kepada orang yang pernah kamu curi. Seperti itu.
1: Baik.
0: Apalagi kalau itu menyangkut dalam artian sampai mengancam keselamatannya.
1: Baik, ya baik, terima kasih Ustadz dan Bapak Taufik di Situ Bondo, itu tadi sudah dijawab oleh Ustadz Wasil ya. Baik Ustadz, apa tanda-tanda hati seseorang itu sudah mulai kebal dalam tanda kutip dalam meremehkan dosa dan bagaimana cara mengobatinya Ustadz?
0: Hati itu perlu kita jaga. Bahkan hati itu yang harus kita jaga, karena hati yang selamat itu juga akan membawa raganya selamat. Hati bisa membuat dosa juga dan bisa membuat kebaikan juga. Dosa yang dilakukan hati yaitu tadi berprasangka buruk dan sebagainya. Hati yang terus kita ayomi dengan ilmu, dengan sesuatu yang halal, itu akan memberikan cahaya pada nur di dalam hatinya, di dalam diri kita, dan itu akan mengarahkan kita kepada perbuatan yang positif atau hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Hati yang buruk, yang bisa disebabkan karena jeleknya perilaku, atau sesuatu yang masuk kepada dalam tubuh kita, makanan yang syubhat maupun yang haram, ini akan menyebabkan hati kita itu akan menjadi buruk. Bisa itu karena apa, padamnya hati ataupun matinya hati itu sendiri. Kira-kira apa yang bisa menyelamatkan hati ini agar ikut selamat? Karena hati ini bisa juga membawa kita ke neraka, bisa membawa kita ke surga. Caranya bagaimana? Kita harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu adalah orang yang maksum, orang yang terbebas dari yang namanya dosa. Tapi setiap hari Nabi membaca istighfar kepada Allah. Sebagai bentuk cerminan kepada umatnya bahwa setiap orang itu pasti melakukan dosa dan setiap dosa itu perlu kita diiringi dengan taubat, dengan istighfar. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, perbuatan dosa itu akan hilang jika dibarengi dengan kebaikan dan taubat yang cepat dilakukan. Jika itu terus kita jaga, insya Allah kita memiliki hati yang selamat, hati yang baik, hati yang selalu berpikir positif, hati yang mendekatkan diri kepada Allah. Jika semuanya itu kita laksanakan, insya Allah surganya Allah yang menanti kita.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terakhir nih Ustadz, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ya supaya tidak terus meremehkan dosa setelah kita bertaubat?
0: Ini tips ya bagi kita semua, bagaimana kita tidak meremehkan dosa, tidak terus-menerus melakukan dosa, sehingga kita punya temeng atau perisai bahwa semua yang kita lakukan itu adalah diawasi oleh Allah. Tipsnya adalah jangan pernah menganggap sesuatu itu remeh atau kecil, karena kita tidak tahu dosa yang mana yang Allah murka terhadap kita. Merasalah setiap dosa, setiap maksiat yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang besar dan mendatangkan murka Allah dan bisa saja membinasakan kita. Beranggaplah di dalam hati kita, kita selalu diawasi oleh Allah dan dua malaikatnya yang ada di pundak dan kanan kiri kita yang terus mengawasi kita, terus melakukan pendekatan diri, introspeksi diri, perbanyak doa, perbanyak istighfar, wirid-wiridan. Itu seharusnya yang harus kita lakukan. Karena ketika kita terlanjur nyaman dengan kehidupan dunia, dengan sesuatu yang bisa membuat kita nyaman di dunia ini, maka akhirat yang kita tuju pada akhirnya itu yang kita lupakan. Yakinlah dunia itu hanya sementara, akhirat itu adalah selama-lamanya.
1: Baik, terima kasih Ustadz Wasil dan juga seluruh pendengar dan pemirsa sudah mengikuti Mutiara Pagi hari ini. Kalau tadi barangkali kita banyak bicara ya dalam hati, Iya juga ya. Pada saat Ustadz Wasil menjelaskan, itu tanda hati kita masih hidup. Tanda kita masih takut sama Allah, karena orang yang paling rugi adalah yang dengar nasihat, tapi hatinya tidak bergetar sama sekali. Pelajaran di Mutiara Pagi hari ini adalah takutlah kita pada dosa, tapi jangan putus asa dari rahmat Allah. Meremehkan dosa itu pintu masuk setan, tapi istighfar dan taubat itu adalah jalan pulang. Betul ya Ustadz?
0: Betul sekali, Bani.
1: Baik, terima kasih sudah berbagi ilmunya pagi ini dengan kami semua, Ustadz Wasilur Rahman, SSIMH, Penyuluh Agama Islam, Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Insya Allah jumpa lagi lain kesempatan, Ustadz.
0: Amin.
1: Tetap
0: amin.
1: Sehat, terus semangat. Amin. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya akhiri Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Yang ketiga ada pencabutan sertifikat halal. Ini pencabutan kalau memang mereka sudah memiliki sertifikat halal, tetapi antara di pengajuan yang sudah di ACC itu dengan keadaan di lapangan itu berbeda.
2: Cuaca normal, luas lahan kan anggap tetap kan gitu. Dengan upayanya supaya ada peningkatan, misalnya dari peningkatan surplus apa itu, diharapkan tetap naik produksinya.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Sabtu 20 Juni 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Jawa Timur hingga Mei 2026 hanya 21 dari 114 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di Sumenep yang sudah terverifikasi halal. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Dari total 114 dapur penyedia program makanan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sumenep, masih 21 dapur yang telah mengantongi sertifikasi halal. Namun diperkirakan proses sertifikasi halal pada dapur lainnya akan terus berjalan. Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama BPJPH Jawa Timur, Badru Tamam, mengatakan beberapa pengajuan sertifikat halal saat ini masih berada pada proses tahapan audit dan sidang fatwa sebelum sertifikat diterbitkan. Bahkan proses sertifikasi halal dapur MBG berjalan cukup baik. Pemerintah mewajibkan seluruh dapur penyelenggara program MBG memiliki sertifikasi halal. Menurut Tamam, setiap dapur diwajibkan memiliki penyelia halal yang telah mengikuti pelatihan khusus untuk memastikan proses pengolahan makanan sesuai standar yang ditetapkan.
1: Yang ketiga ada pencabutan sertifikat halal. Ini pencabutan kalau memang mereka sudah memiliki sertifikat halal, tetapi antara di pengajuan yang sudah di ACC itu dengan keadaan di lapangan itu berbeda. Nanti ada pencabutan sertifikat halal dan juga ada penarikan barang dari peredaran. Jadi untuk penahapan ini kita di BPJPH sudah bekerja sama dengan Polri untuk penegakan hukumnya seperti itu.
4: Badrut menambahkan, seluruh proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara daring melalui sistem yang disediakan BPJPH. Bahkan pengelola dapur yang mengalami kendala dalam proses pengajuan dapat berkonsultasi dengan pengawas maupun pendamping proses produk halal yang telah tersedia di Kabupaten Sumenep.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mensyaratkan dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini dinilai penting untuk menjamin kualitas, keamanan, serta kepercayaan masyarakat terhadap makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Pengamat ekonomi sekaligus dosen Universitas Bahauddin Muthari atau Uniba Madura, Hairul Rahman, menjelaskan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan saja, tetapi juga menjadi indikator bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar legalitas dan tata kelola yang baik. Menurutnya, untuk memperoleh sertifikat halal, sebuah usaha harus memiliki legalitas yang jelas dan memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan.
5: Di sini pemerintah berusaha menjaga trust issue atau ingin mengambil kepercayaan dari masyarakat bahwa makanan yang diberikan melalui SPPG itu dapat dipercaya baik dari segi kehigienisan maupun dari zat yang terkandung di dalamnya dan lain sebagainya, karena di sana sudah ada ahli gizi gitu, maupun dari segi agama, yakni sudah memenuhi sertifikasi halal.
3: Ia menambahkan sertifikasi halal juga sangat penting karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, terlebih dalam penyediaan makanan yang menggunakan bahan baku hewani seperti ayam, sapi, kambing maupun domba. Proses penyembelihan dan penanganannya juga harus sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan. Berikut tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang sertifikat halal untuk dapur MBG.
6: Z Saya Budi di Sumenep, dapur MBG selama ini dalam pandangan saya memang sering ada masalah, ada yang lancar dan ada yang tidak lancar. Menurut saya bukan hanya saja mengantongi sertifikat halal, namun yang paling penting selalu ada monitoring dari tim program MBG ini. Kalau di bagian masak menurut saya tidak bermasalah karena mereka kan hanya mengikuti instruksi dan yang di atasnya saja. Yang harus jadi perhatian ini di bagian pengawas, ahli gizi dan penyedia bahan baku. Kalau mereka mengikuti SOP, maka program MBG ini akan berjalan dengan lancar.
7: Saya Ibu Aryani di Sumenep. Ya, memang harus setiap dapur MBG harus mengantongi sertifikat halal agar dapur MBG selalu mengikuti standar operasional yang benar. Menurut saya, bukan hanya memiliki sertifikat halal saja, namun yang paling penting ada kesadaran untuk selalu menjaga program MBG ini.
8: Saya Sarkawi di Sumenep. Sertifikasi memang penting bagi dapur MBG. Tapi bagi saya, selaku masyarakat berharap agar program MBG terus-menerus diawasi, terutama pengelola, penyedia bahan baku, dan ahli gizi. Ketiganya itu sangat berperan di awal. Kalau mereka tidak mengikuti juknis dan POP, maka program MBG ini akan bermasalah.

0: Bukan sekedar label, jaminan halal harus dijalankan dalam praktik pemenuhan sajian MBG. Menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Sertifikasi halal dalam program MBG menjadi kebutuhan mendesak, bahkan kewajiban yang harus dihadirkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau dapur bagi penerima. Sebab makanan untuk anak bangsa memang harus halal, aman, bergizi, dan higienis. Apalagi bagi siswa muslim sesuai yang disyariatkan, prinsip makanan adalah halalan thayyibah. Makanan tidak cukup bersih dan baik, tapi harus dipastikan halal dari sisi bahan, proses pembuatan, bahkan lebih dari itu, bagaimana makanan itu diperoleh. Karenanya, sangat tepat jika Badan Gizi Nasional BGN bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH mewajibkan seluruh dapur pada program MBG tersertifikasi halal. Ketentuan ini sangat relevan di tengah mayoritas penduduk yang beragama Islam. Kita memaknai sertifikasi halal untuk dapur penyelenggara MBG bukan hanya tentang label halal semata. Lebih dari itu, konsep menu MBG yang halalan thayyibah adalah fondasi penting dalam program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Konsep MBG sangat penting dalam memberikan perlindungan konsumen dalam pemenuhan hak konsumen, khususnya bagi yang beragama Islam. Substansi produk halal adalah makanan yang dibuat dari bahan-bahan halal, fasilitas, personel, dan prosesnya terbebas dari kontaminasi bahan haram maupun najis. Dengan begitu, aspek thayyibah seperti keamanan makanan, kebersihan, dan kandungan gizi juga ikut terjamin. Kewajiban sertifikasi halal menuntut bahwa pelaksanaan MBG tidak sekedar menekan pada aspek gizi, tapi juga kehalalan makanan yang disajikan kepada penerima. Dan ini bukan hanya sekedar jenis bahan yang dipilih, apakah boleh sesuai syariat Islam, tetapi juga bagaimana proses pembuatannya. Harus dipastikan tidak terkontaminasi dengan barang dan makanan yang diharamkan, termasuk aspek kesuciannya. Jika aspek-aspek kehalalan itu tidak dijaga dengan benar, maka sertifikasi halal pada dapur MBG hanya akan terkesan kewajiban administratif semata. Pengelola dapur MBG beserta pihak terkait penjamin kehalalan wajib memastikannya, melakukan kontrol supaya siswa di sekolah mengkonsumsi makanan yang tidak hanya bergizi tapi juga halal. Pada akhirnya, sertifikasi halal yang dijalankan hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kelengkapan dokumen, tapi halal dijalankan dalam praktiknya. Sebab jaminan halal yang sesungguhnya adalah komitmen terhadap integritas, kualitas, dan tanggung jawab dalam setiap sajian yang diberikan kepada masyarakat, khususnya siswa penerima yang mayoritas adalah Islam. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Realisasi produksi garam di Kabupaten Sampang tercatat baru mencapai 100 ton. Alvin Wari melaporkan.
2: Memasuki musim kemarau, para petambak garam di Kabupaten Sampang telah mulai menyiapkan lahan dengan memasang geomembran untuk proses kristalisasi. Meskipun aktivitas produksi sudah dimulai sejak April dan sebagian petambak mulai menjual hasil panennya, tantangan cuaca yang tidak menentu membuat capaian produksi musim ini masih jauh dari harapan. Kabid Perikanan Budidaya Sampang, Muhammad Mahfud, menyatakan, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, pemerintah Kabupaten Sampang menargetkan produksi garam tahun ini sebesar 307 ribu ton. Namun pada panen perdana, realisasi produksi tercatat baru mencapai 100 ton. Dia menyebut angka tersebut terpaut jauh dari ekspektasi awal yang seharusnya mencapai sekitar 1000 ton pada panen perdana. Penyebab utama penurunan ini adalah tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Sampang sehingga menyebabkan banyak petambak mengalami gagal panen.
3: Jadi itu kan kita acuannya kan cuaca normal.
2: Betul.
3: Terus ya luas lahan kan anggap tetap kan gitu. Dengan upayanya supaya ada peningkatan, misalnya dari peningkatan surplus apa itu diharapkan tetap naik produksinya. Makanya mungkin kalau dari target kita tetap naikkan. Atau paling tidak kalau karena tahun ini tidak tercapai mungkin ya minimal sama dengan tahun ini gitu.
2: Menurutnya ada 7 kecamatan penghasil garam di Kota Bari, yakni Kecamatan Frese, Pangarengan, Cerengi, Sampang, Camplong, Banyuates, dan juga Torcun. Dia berharap produksi garam pada tahun ini bisa mencapai target.
0: Yonif TP 837 Bangkalan genap 1 tahun, hadir bukan hanya sebagai garda pertahanan, tetapi juga pusat ketahanan pangan. Dari latihan perang, pertanian, budidaya ikan, sapi, dan kambing, prajurit menunjukkan pengabdian yang menyatu dengan masyarakat Kamal. Informasi selengkapnya, Miftahul Umar melaporkan.
4: Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Kasatria Trunojoyo yang bermarkas di Kamal Bangkalan segera genap berusia 1 tahun bulan depan. Sejak berdiri tahun 2025 lalu, satuan ini tidak hanya fokus pada latihan militer, tetapi juga mengembangkan program ketahanan pangan sebagai bagian dari pengabdian di masa damai. Letnan 2 Infanteri Sangaji, pembantu pelaksana bidang intelijen Yonef TP 837 menjelaskan, prajurit selalu siap digerakkan sesuai arahan presiden dalam masa pertempuran. Namun di masa damai selain melatih perang, juga melatih ketahanan pangan. Program ketahanan pangan yang dijalankan menurutnya mencakup pertanian dan praktek peternakan mulai dari budidaya ikan, sapi, hingga kambing.
5: Di masa pertempuran, peperangan, kami tentunya siap untuk digerakkan berperang sesuai instruksi dari Bapak Presiden. Namun di masa damai seperti ini, kita pelaksanaan selain melatihan perang, kami juga melatih dengan ketahanan pangan, mulai dari pembibitan.
4: Ia menambahkan saat ini jumlah personel Yonef TP 837 mencapai sekitar 500 orang. Sementara kebutuhan ideal mencapai 1.000 personel, Sangaji berharap bagi generasi muda, khususnya lulusan SMA, untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI melalui ajen rem terdekat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Sampang menggandeng Badan Pusat Statistik atau BPS serta tim pendamping sosial untuk terjun langsung ke lapangan melakukan verifikasi ulang calon siswa baru tingkat SMP hingga SMA yang mendaftar ke program Sekolah Rakyat Sampang. Informasi selengkapnya, Ima Fadilah melaporkan.
6: Tim gabungan terdiri dari pendamping Keluarga Harapan Dinas Sosial bersama Badan Pusat Statistik BPS Sampang terjun ke lapangan untuk verifikasi ulang data calon siswa SR Sampang. Langkah ini diambil untuk memastikan data real calon siswa baru tingkat SMP hingga SMA yang melebihi kuota. Verifikasi lapangan ini difokuskan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error atau kesalahan pengecualian data. Sekretaris Dinsos P3A Sampang Muhammad Nasrun menemukan adanya kasus khusus di mana sejumlah warga secara faktual berada dalam kondisi sangat miskin, namun justru tercatat dalam desil tinggi pada DTSN.
7: Yang kita akan lakukan verifikasi ulang yang exclusion error itu, ada orang di data DTSN dia ada di desil tinggi. Faktanya dia memang sangat miskin dan harus masuk ke desil 1. Terus dengan dibuktikan oleh dokumen-dokumen penunjang lainnya itu kita tidak lakukan.
6: Verifikasi ulang dilakukan saat ini jelang pleno penetapan siswa SR. Berdasarkan laporan PKH, saat ini sedikitnya terdapat 9 orang calon siswa di beberapa wilayah kecamatan yang dinilai mendesak untuk ditinjau ulang. Rinciannya mencakup Kecamatan Camplong sebanyak 3 calon siswa, Kecamatan Sampang Kota 4 orang, dan Kecamatan Pangarengan 2 orang calon siswa. Seluruh data yang dikumpulkan dari verifikasi lapangan ini nantinya akan digodok kembali dalam rapat pleno bersama para pendamping sosial dan BPS untuk menentukan final siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang diterima di SR Sampang. Ima Fadila melaporkan.
0: Memasuki bulan Muharram, masyarakat Madura memiliki tradisi khas yang diwariskan secara turun-temurun, yakni tacin sora atau bubur suro. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya lokal, tetapi juga syarat makna sebagai ungkapan rasa syukur atas rizki dan hasil bumi yang diberikan Tuhan. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
8: Tradisi tacin sora atau bubur sora masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Madura saat memasuki bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo menjelaskan, tacin sora berupa bubur berwarna putih yang disajikan dengan aneka bahan makanan dari hasil pertanian dan tumbuh-tumbuhan. Menurutnya, bubur tersebut biasanya dilengkapi potongan ubi, kacang, serta berbagai bahan pangan lainnya yang melambangkan hasil bumi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Bustomi mengatakan tradisi tersebut dilaksanakan sepanjang bulan Muharram sebagai bentuk ungkapan syukur atas karunia tumbuh-tumbuhan dan sumber pangan yang tersedia di bumi.
9: Biasanya sejak tanggal 1 itu ada tradisi sepanjang bulan itu teratur tacin sorah. Warnanya itu warna putih, tetapi di atasnya itu diberi topping dari tumbuh-tumbuhan yang biasa dimakan orang. Misalnya ada potongan ubi, ada kacang, ada oto yang sudah direbus. Nah, prinsipnya pada satu bulan sora ini, sebagian ulama mengatakan pada bulan sora itulah Tuhan dulu menciptakan tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi ini. Jadi sebagai...
8: Ia menjelaskan masyarakat Madura memaknai tacin sora sebagai simbol kehidupan, yaitu wadah bubur diibaratkan sebagai miniatur bumi yang menjadi tempat tumbuh berbagai tanaman yang sebelum dibagikan kepada tetangga. Bubur biasanya dibawa terlebih dahulu kepada kiai atau tokoh agama untuk didoakan agar membawa keberkahan dan keselamatan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
10: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Pamekasan memberikan pendampingan kepada keluarga jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci saat menunaikan ibadah pada musim haji tahun ini. Kepala Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim mengatakan pendampingan pada teknik pengajuan santunan oleh ahli waris dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan santunan. Seorang haji asal Kabupaten Pamekasan yang dilaporkan meninggal dunia karena sakit setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci itu bernama Muhammad Muntaha, warga Dusun Buktana, Desa Banyupele, Kecamatan Palengaan, Pamekasan. Ia tergabung dalam kloter 76 dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Asyarifain dan dilaporkan meninggal dunia pada 9 Juni 2026 setelah semua rangkaian pelaksanaan ibadah haji tuntas dilakukan. Abdul Halim mengatakan pemberian santunan bagi jemaah haji yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan selama menunaikan ibadah haji itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Kemenag Republik Indonesia. Ada 4 skema pemberian asuransi atau santunannya kepada jemaah haji. Di antaranya untuk jemaah haji reguler yang meninggal dunia, bukan hanya kecelakaan, akan diberi santunan sebesar biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH haji reguler sesuai embarkasi. Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan yang menunaikan ibadah haji ke Mekah tahun ini sebanyak 1.384 orang, tergabung dalam kloter 73, 74, 75, dan 76.
10: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forky Sumenep memberangkatkan sebanyak 9 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Familia melaporkan.
1: Ketua Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Kabupaten Sumenep Ahmad Santoso resmi memberangkatkan kontingen Polres Sumenep untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Prosesi pelepasan ini berlangsung di depan Taman Adipura Sumenep. Para atlet dijadwalkan bertanding di gelanggang olahraga GOR Universitas Negeri Surabaya UNESA pada tanggal 20 hingga 21 Juni 2026. Santoso menjelaskan bahwa seluruh karateka yang dikirimkan merupakan atlet pilihan yang telah lolos proses seleksi ketat dan terjaring sebanyak 9 atlet. Mereka akan turun di kelas umum mulai dari pra-pemula sampai junior.
2: Mereka bercampur, ada yang di paling muda itu di pra-pemula, di Ayuta itu. Kemudian ada juga yang junior, yang dari JNTP itu junior. Gitu. Jadi 9 atlet itu dari pemula sampai junior. Ya betul, atlet binaan Forky yang sudah kita seleksi di awal tahun kemarin. Atlet pilihan kita yang kita kirim untuk mewakili Polres Sumenep.
1: Santoso juga menaruh harapan besar pada performa tim kali ini, bahkan pihaknya juga telah memetakan potensi dan kekuatan lawan demi mengamankan posisi di podium juara. Keikutsertaan kontingen Polres Sumenep dalam ajang Kapolda Cup ini diharapkan menjadi ruang uji tanding yang efektif untuk mengukur mentalitas bertarung serta menambah jam terbang para atlet muda Madura di tingkat provinsi.

Pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sumenep pagi ini.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, awali hari ini dengan senyum terbaik dan hati yang penuh syukur. Tetap jaga kesehatan ya, karena tubuh yang sehat adalah kunci menjalani aktivitas dengan semangat. Semoga pagi ini membawa semangat yang baru, rezeki yang semakin lancar, dan hati kita yang lebih bahagia. Tetap kuat, tetap sehat, dan terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Selamat berakhir pekan pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pendengar Sumenep pagi ini akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Namun untuk Kabupaten Sumenep khususnya ya akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo Sumenep. Perakiraan cuaca untuk hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama observer Rizaldi pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Sabtu 20 Juni 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 61 hingga 88%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 28 km per jam di daratan dan 48 km per jam di perairan. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Kangean bagian timur dan utara, serta perairan Masa Lembu. Tetap jaga kesehatan, karena perbedaan suhu yang signifikan di malam dan siang hari dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stamet/trunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, Observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.

0: 101.
1: Informasi perakiraan cuaca dari BMKG Trunojoyo untuk Sumenep dan sekitarnya saya lengkapi pagi ini dengan perakiraan cuaca untuk Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Di mana hari ini Sabtu 20 Juni 2026 untuk Pamekasan diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 26 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 65 sampai 84%. Bergeser ke Sampang juga diperkirakan cerah hari ini dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 64 sampai 90%. Sementara untuk Bangkalan juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 66 sampai 93%.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Kata koran berasal dari bahasa Belanda kran dan dari bahasa Prancis koran. Koran atau surat kabar adalah sebuah bacaan yang dicetak pada kertas yang tipis dan lebar. Isinya terdiri dari banyak berita terbaru. Koran terbit setiap hari, tapi ada beberapa koran yang libur di hari Minggu atau hari-hari besar. Di beberapa negara, ada juga yang menerbitkan koran sore. Selain itu, ada juga koran mingguan yang ukurannya lebih kecil. Setiap negara biasanya memiliki koran nasional, yaitu koran yang terbit di seluruh bagian negara. Ada beberapa orang yang bekerja di sebuah

0: sebuah penerbitan koran, antara lain wartawan, penulis, fotografer, ilustrator atau penggambar. Ada juga editor, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap isi koran. Nah, orang yang suka menjualkan dan mengantar koran disebut loper koran. Katanya, dulu sekali loper adalah nama seorang yang pekerjaannya mengantar koran atau surat kabar ke rumah pelanggan. Sekarang loper koran sudah menjadi nama sebuah pekerjaan.
1: Sebaiknya kita tahu, Plus 1 RRI Sumenep.

Ya, mendengar untuk pagi ini saya juga akan hadirkan informasi update harga pangan untuk beberapa komoditi penting ya di Sumenep dan sekitarnya. Baik, untuk harga beras jenis premium per kilogram Rp15.400, beras medium Rp13.200 per kilogram, gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam ras Rp26.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000. Untuk kedelai impor Rp16.000 per kilogram, cabai merah besar Rp36.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah Rp45.000 per kilogram, bawang putih Rp36.000 per kilogram. Untuk kacang hijau Rp22.000 per kilogram, kacang tanah Rp34.000 per kilogram. Kemudian untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Untuk kentang Rp15.000 per kilogram, tomat merah Rp12.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp20.000 per kilogram. Ya, pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
3: FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembang tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan, kita dukung. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan, kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta.